0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, hakiat ada duit lagi.
2: Menia pok udah usaha, no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelop kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis tinggi. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor, eh. Kita anak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. J Jadi menciken seteak nih artinya kalau kondeng ciken nih ketepo ayam mayo, seteak nih berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampe kek pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tadlah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang lah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tiduk, Mai. Ngebem ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Oke, baik, seperti saudara sobat budaya di manapun di kesempatan kali ini, Hagi Keku Anda senang alhamdulillah. Siapa yang kirim sinyal telepon tadi? Kutunggu dia di kesempatan kali ini, sobat budaya. Ya, halo, Ngopi Pagi. Halo, Ngopi Pagi.
1: Siapa? Halo, Ngopi Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo, suara nih, manter. Siapa nih?
1: Siapa yang kita ada?
0: Siapa? Yuk Sinta.
1: Anu ya, Yuk Mary nih.
0: Ah, kan Yuk Sinta, Yuk Mary nih. Samanya, no.
1: Ah. Sama deh, sama. Sama bagus suara, Yuk Mary.
0: Sama suara.
1: Oh, sama suara orang ada tapi.
0: Ya mana aku dek keliat ke Ika.
1: Oh enggak lah, saya enggak keliat mungkin pakai radio ada mati ri.
0: Ya.
1: Enggak lah, sampai orang dek cinta Ika, Meri dek.
0: Buka. Yalah ku ya nanya siapa nih, ditanya Ika enggak nyawab.
1: Ah,
0: ini sih Yuk Mary
1: kan.
0: Sekali ditebak salahnya mereneng ya.
1: Bo.
0: Alhamdulillah sehat. Ayo cemana sehat dik?
1: Alhamdulillah sehat lah, baru pulang nyuci dan berbaju baru ah.
0: Pulang nyuci?
1: Allah nyuci sungai.
0: Nyuci sungai apa nyuci di sungai?
1: Nyuci di sungai. Oh. jangan beli caget, jangan mau nak mau beli cok lah.
0: Sedang yuk nyuci sungai.
1: Oh, nyuci kan baju di sungai gitu kan.
0: Oke lah. Ayo, apa sudah nyuci ini apa kau ya?
1: Ano saya nyapu misalnya. Pasang air misalnya tuh.
0: Oke.
1: Ngelempar tuh.
0: Pacak ayo nyapu.
1: Pacak saya nyapu kan dek pakai rasa kan dek pakai. Kita tengok kan rasa kaki dah bersih lah tentu.
0: Ngelempah hebat ayo ngelempah.
1: Benar hebat kayak nyaman kan.
0: Benar pade.
1: Benar kan nyuber banyak lah kayak gimana no ya bentar atut ya bentar ida tanya itu lima benar makan benar makan Yuk Mary.
0: Masa gitu.
1: Allah sekarang nih.
0: Lah laku, aduh kuning kadang nak lah.
1: Makan ni ya, makan kum, nak area yo tempat
0: saya. Wow, yuk bener lah kadang-kadang waktu ni yuk begawi yuk. Itulah yang hal. Wow, kalau asal ada waktu pas anu insyaallah yuk.
1: Allah.
0: Oh, be. Lu kali
1: ni. Lu pernah gire kali berak masak apa lah?
0: Enggak, ku enggak made. Kami sidak.
1: Baik
0: lah, baik ya lah mantap lah.
1: Benar deh, masak lagi, mentaikan, masak ini sayur, itu masalah. Benda madam dadak makan apa lo? Terus ni kayak terus masak apa lo? Tentu
0: cuma. Mantap ya. Oke lah pun, ayo nak dengar lagu apa nih pagi nih pun.
1: Lagu Puyuh Betina deh.
0: Lah Puyuh Betina Puli yang mana lagu ya?
1: Adis eh, kok kau tahu lah lagu Santalan buat apa?
0: Oke, kalau aku cari
1: dulu. Santalan ke Julia, ke Embera, ke Putra Samba, ke Sakamura, ke Kok Ayau. Kek Ko Ayung, Mambu Siang, Kek Mang Brahim, Kek Buda Sinta, Yu Amina, Kek Mama Arati, Kek Ibu Jun, Kek Yak Suhamid, Kek Yak Mis, Kek Mang Yan, Kek Buda Sumi, Kek Yudati, Kek Mang Acong, Kek Mang In, Kek Makto amat teh atau ne apa mantap. Capek gih ah. Kek gali telepon awak.
0: Oke.
1: Kek gali jemput sabi salam ke Pak selalu awak. Kek Wanda semoga sehat selalu awak.
0: Yo.
1: Selamat tuntas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi lagu Yuk Mary? Budo Puyo. Sedang menlayu Mary ini lagu Budu-budu Puyo. Apa judul tadi ya? Puyo apa ya? Aduh Mary ini kadang-kadang Puyo jantan nanti ini. Lagu Jambi biasa ada Puyo-puyo nih, asa, cemenin, ya, judul lah. Oh, benarlah. Puyo jantan. Nyangka aku budu-budu puyo di. Oke, makasih Mary ya. Oh, lah bergabung wah, Mary itu nya apa semangat terusnya. Setnya gabung Ciro kok. Oke, baik, seperti saudara sobat budaya, hari ini hari Selasa tepat tanggal 14 Juli 2026. Nah sobat budaya, hari ini aku tak tahu lah ikak senang apa tidak macam tu. Asal aku ngomong soal ni, asal orang ngomong soal yang sikok ni apa ya. Hari ini hari pajak nasional seperti. Oke, hari pajak nasional. Nah, hari pajak ini tema besar untuk tahun ini di 2026 ini resmi DJP Kemenq itu tema resmi ya. Dan di mana setiap 14 Juli Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperingati Hari Pajak Nasional. Jadi momentum ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional, sobat budaya. Oh. Dan di Hari Pajak 2026 ini tema yang diusung tuh adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Nah lalu macam mana makna dari tema ini? Itu sobat budaya. Ya tuh pajak tumbuh Indonesia tangguh. Kalau bayar pajak loh. Oke, Indonesia tangguh. Ya, pajak tumbuh Indonesia tangguh. Ya, oke, itu tema besarnya sobat budaya ya. Tapi kalau kita ngomong soal pajak ini, kalau apa namanya, kita ingat juga apa kejadian yang selalu menimpa bangsa ini, ya negara ini, Indonesia gitu. Apa itu? Korupsi ya sobat budaya. Korupsi yang ya katakan merajalela lah begitu ya. Sebagaimanapun apa namanya, lembaga anti korupsi itu sudah didirikan oleh negara begitu ya, dalam wujudnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti itu sobat budaya. Tapi semakin ada KPK, semakin banyak juga ketahuan yang korupsi gitu ya. Nah ini mental yang tentunya sangat-sangat miris ya sobat budaya. Dan tentu ya tidak kita inginkan bersama sebagai bangsa Indonesia. Ya itu sobat budaya yang tentu kita harapkan. Selain kita sebagai masyarakat taat bayar pajak, ya saya rasa iya. Mungkin Anda punya kendaraan, punya motor, Anda juga risih ketika memang pajak kendaraan motor kita itu tidak dibayar, kita risih ya, kita nak berjalan macam itu. Jadi sebetulnya kesadaran masyarakat itu lah kuat macam itu. Ya walaupun motor, sekalipun motor itu motor buruk berarti ya. Kecuali memang motor itu tidak suka ke kota lah, atau dia memang ke kebon macam itu, khusus ke kebon. Mungkin lah dia tidak bayar pajak lagi ya. Kadang juga motor lah kerungkeng asak jalan bayi ya. Ya, tapi motor-motor yang ya itu tadi, kadang ada juga motor yang macam itu dibayar pajak. Artinya ketaatan masyarakat tuh bayar pajak. Ya masyarakat tuh risih juga kalau pajak mati gitu. Dia nak berjalan, dia takut ditilang lah macam itu. Nah, tuh. Sepertinya para koruptor harus belajar dengan masyarakat biasa macam itu. Budaya. Jadi tidak perlu ya, memang rata-rata para koruptor itu pendidikan tinggi sobat budaya. Berarti dia harus belajar kayak masyarakat biasa macam itu. Itu sobat budaya, kita berharap sistem

0: Semoga cepat ya cepat sadar lah gitu ya, sebelum azab itu menimpa gitu. Oke, baik Sobat Budaya, kita nikmati lagu lagi yuk di kesempatan kali ini lagi. Kekku Wandasan Alham, kita lagi di Ngopi Pagi.
1: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak propat RRI.

0: aku akan dapat petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Oh, Nod. Mananya Pok Nenot lama umut?
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jembrepi itu.
1: Wah, lah jem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar Bangkat Belitung, Nek?

Ya baik sobat budaya, informasi kali ini kami sampaikan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Bangka yang sempat mengalami keterlambatan. Maksud kami di Kabupaten Belitung ya sobat budaya. Jadi pendistribusian bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Belitung yang sempat mengalami keterlambatan dalam beberapa hari terakhir ini dipastikan kembali normal sobat budaya hari ini Selasa 14 Juli 2026. Kepastian ini disampaikan Bupati Belitung Joni Alam Sahidayat setelah dia melakukan koordinasi ke PT Pertamina Patraniaga terkait dengan kondisi stok dan distribusi BBM di wilayah Belitung. Joni menyebutkan bahwa keterlambatan pasokan akibat kendala distribusi dari depo utama di Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang berdampak kondisi cuaca tenggara. Saat ini sekitar 390 kiloliter maksudnya BBM inilah masuk dalam proses pembongkaran dengan ketersediaan untuk stok sekitar 1 sampai 4 hari. Dan selain itu kapal dengan kapasitas sekitar 1.800 kiloliter ini juga dijadwalkan segera bersandar setelah keberangkatan dari Tanjung Priok. Memang ada keterlambatan di hari distribusi depo besar yang ada di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Dan ini karena cuaca. Sehingga ini baru per kemarin tuh proses pembongkaran sekitar 350 KL untuk stok sekitar 1-4 hari. Dan katanya kondisi ini jadi penyebab terganggu pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Dan terus juga dia memastikan bahwa tidak ada persoalan lain terkait dengan ketersediaan stok. Bupati Joni juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi pasokan lah kembali terkendali. Jangan panik buying, semua terkendali kata Bupati, dan hari ini mulai didistribusikan dan besok maksudnya kemarin tuh didistribusikan, hari ini juga didistribusikan juga. Nah sementara sales branch manager PT Pertamina Patraniaga wilayah Belitung Rafli Al-Haq ini memastikan stok BBM di Belitung lagi dalam kondisi aman, penyaluran ke SPBU mulai dilakukan dan juga akan kembali normal bertahap. Jadi Pertamina ngimbau juga seluruh masyarakat untuk tidak panik. Karena secara stok ini lagi aman dan hari ini penyaluran lah kembali normal dari mulai hari ini sampai besok-besok itu dan seterusnya di SPBU. Terus Rafli menjelaskan bahwa alur pasokan BBM ke Belitung berasal dari full terminal Belinyu di Bangka, Kabupaten Bangka yang mendapat suplai dari depot Tanjung Uban, Kepulauan Riau, dan keterlambatan pada jalur distribusi ini berdampak terhadap waktu kedatangan pasokan BBM di Belitung. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyapok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: ada petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

Kerito Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerito Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerito surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerito surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerito surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerito surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan

0: dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerito surung. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan to surung atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kereta surung atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kereta surung ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kereta surung juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kereta surung ataupun kai kungca ataupun VF car ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kereta surung ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kereta surung ataupun kai kungca ataupun VF car ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kereta surung dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kereta surung untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kereta surung juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kereta surung sudah jarang digunakan masyarakat. Sehingga agar generasi muda saat ini masih mengenal kereta surung, dan dibangunlah Tugu Kereta Surung. Berikut penuturan Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Nah, di Pangkal Pinang, kereta surung ataupun kai kungca itu dibuat dalam bentuk apa, ya, tugu, ya, tugu kereta surung. Nah, tujuannya mungkin untuk salah satu prototipe, ya, bagi masyarakat yang ingin mengetahui bentuk kereta surung itu seperti apa. Sebab sampai dengan tahun 1980-an kereta surung itu masih dipakai, ya. Kalau sekarang, ya, karena banyaknya alat angkut yang lain, kereta surung itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa, ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan, ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu, biar orang tidak lupa, ya, dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
0: Tugu Kereta Krito Surong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di Kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Krito Surong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Krito Surong pun menjadi ikon masyarakat Kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Krito Surong?
1: Cuma sayang, narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Krito Surong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Krito Surong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu, ya, dia menjadi live, ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar, ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah, kan, sahang, lada, ya, bisa pisang, kan, bisa juga kayu, ya. Nah, itu kan yang diangkut kayunya cuma 3 kuleng, ya, kuleng 3 potong, kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar, ya, yang banyak, kan. Jadi agak hidup lah kelihatannya.
0: Upaya pewarisan karya budaya Krito Surong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Krito Surong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Krito Surong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kine?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik, Sobat Budaya, kenal kayak atau tahu kayak yang namanya keramunting, atau kemunting gitu ya, atau karamunting, macam-macam tuh orang nyebut. Nah, Sobat Budaya, ada banyak tanaman yang punya beragam manfaat untuk kesehatan. Nah, salah satu yang akan kita bahas nih, tanaman kemunting atau keramunting, atau nama Latinnya Rhodomyrtus tomentosa. Nah, itu Rhodomyrtus tomentosa. Agak ribet macamnya. Jadi kalau aku kutip di laman Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbang Kementerian Republik Indonesia, Sobat Budaya, tanaman ini asalnya dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dan akhirnya menyebar ke daerah tropis dan subtropis sampai ketinggian 2.400 meter. Di beberapa tempat, Sobat Budaya, keramunting ini dipakai sebagai tanaman hias sebab warna bunga tuh menarik kok. Dan di tempat lain, tanaman ini dianggap sebagai gulma alias tanaman pengganggu karena pertumbuhan itu yang sangat cepat sehingga mengalahkan vegetasi asli. Sobat Budaya, tanaman kemunting atau keramunting nih, atau buah keramunting ini berbentuk lonjong dan juga ukurannya panjang 1 sampai 1,5 cm. Nah, menjelang matang tubuh buah yang semula itu warna hijau berubah jadi merah kecoklatan sampai hitam. Jadi kulit buah itu macam bludru. Nah, buah kemunting ini atau keramunting ini yang matang warna ungu lunak loh, Sobat Budaya, dengan 40 sampai 45 biji di dalam. Jadi daging buah kemunting ini macam kayak anggur, hanya terasa lebih berserat dan tidak terlalu mengandung air. Jadi rasanya itu manis, Sobat Budaya. Ekstrak antosianin ini pada buah kemunting ini punya aktivitas antioksidan yang kuat. Jadi selain kandungan antioksidan di buah, daun kemunting ini juga atau kemunting ini mengandung senyawa golongan flavonoid, steroid, dan juga triterpenoid, tanin galat, tanin katekat, juga quinon, dan unsur natrium, kalsium, kalium, serta magnesium. Nah, ini punya manfaat, Sobat Budaya. Jadi beberapa manfaat penting itu dari keramunting ini, antara lain tuh, Sobat Budaya, dari akar keramunting ini, ekstrak akar keramunting ini bisa meningkatkan jumlah trombosit dan meningkatkan tingkat fibrinogen dan juga otot kontrak pembuluh darah halus. Ya, dengan kata lain, ekstrak akar ini mampu untuk menghambat bakteri Staphylococcus aureus ini sebagai penyebab nanah. Nah, kandungan tanin atau zat warna di akar ini pacak juga dipakai sebagai pewarna alami, Sobat Budaya. Sebagai sebagian masyarakat tuh manfaatkan untuk menghitamkan gigi dan alis, macam tua. Ada kalau seniman tuh dipakai untuk bahan pewarna gitu. Nah, ini pewarna alami untuk lukis gitu. Terus juga daun kemunting atau keramunting nih, selain sebagai bahan pengobatan herbal, juga untuk penyakit diabetes, Sobat Budaya. Manfaat daun keramunting itu pacak dimanfaatkan untuk obat luka ya, juga yaitu dengan mengunyah beberapa lembar daun kemunting. Daun keramunting ini sudah itu ditempelkan ke bagian luka. Nah, di tempat lain, daun keramunting ini pacak dimanfaatkan untuk menetralkan racun. Nah, macam mana dengan buah, Sobat Budaya? Nah, kalau dikonsumsi, buah keramunting ini punya efek hemostatik dalam saluran pencernaan bagian atas dan melawan metrorrhagia, penyebab pendarahan pada wanita. Kandungan buah ini mampu meningkatkan hemoglobin, jumlah sel darah merah, dan juga meningkatkan antianoksik gitu. Wah, Sobat Budaya, kalau lagi kecil-kecil dulu paling kayak galak yang namanya motek buah keramunting. Tuh kadang buahnya dijual loh. Dulu di
lapis kayak daun simpur, ditaruh di daun simpur, dijual tuh Pradeo. Wah mantap tuh, agak-agak kecil lu tuh. Ini makanan ika suada juga ya. Sudah deh ika makan kremunteng. Oh, saya ngerubah lagu nih Bang Wanda, kenak lagu-laguku. Oke deh, Pradek Sobat Budaya, langsung baik. Kita dengar lagu lagi.

dikenal masyarakat Melayu tempo dulu. Kelekak menurut masyarakat Bangka Belitung adalah sebidang tanah yang ditanami secara sengaja atau tidak sengaja oleh orang tua zaman dahulu dengan beragam pohon penghasil buah seperti cempedak, puren, tampuy, duren, dan lain sebagainya.

0: dengan istilah kelak ke Ika, atau nanti untuk kalian memiliki aturan adat yang menaungi masyarakat tentang suatu hamparan kebun atau pohon penghasil buah. Dikatakan oleh budayawan Bangka, Iksan Mokoginta, ada beberapa aturan atau hukum adat yang menjadi acuan dalam penerapan kearifan lokal kelekak. Di antaranya, kelekak tidak boleh diperjualbelikan.
1: Itu ada aturan-aturan adatnya. Misalnya bahwa yang dihasilkan oleh kelekak itu tidak boleh dijual, diperjualbelikan. Jadi memang dia betul-betul tujuannya adalah tujuan konsumtif. Ketika berbuah, kita boleh makan sepuas-puasnya itu. Nah, kemudian di sisi lain dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Artinya itu ada ruang tempat lingkungan itu tidak saja kita pakai sebagai tempat kita bertanam, tapi ada interaksi antara manusia dan lingkungannya. Lingkungan itu harus dihargai dan ditanam kembali. Nah,

0: berikut ini.
1: Biasanya itu oleh gegading zaman itu. Gegading itu seperti kepala desa lah. Gegading itu adalah level penguasa yang terendah di republik ini, di tingkat desa. Biasanya dia memiliki banyak lahan. Banyak lahan, maka sebagian lahan itu ditanami oleh pohon-pohon penghasil buah seperti durian, cempedak, uren, tampuy dan lain sebagainya. Itu proses yang pertama, kemungkinan itu akan terjadi. Kemudian proses kedua itu namanya kosmis magis. Tadi bahwa ruang lingkungan itu tidak semata-mata dijadikan sebagai tempat kita bertanam, tetapi adalah tempat kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, artinya ada semacam balas budi petani kepada wilayah lokasi itu. Maka ditanami dengan pohon-pohon yang keras, yang bisa nanti itu berbuah banyak dan bisa dinikmati oleh orang banyak juga. Nah, itulah namanya nanti yang akan menjadi sebuah kelka. Itu. Kemudian proses yang keduanya namanya kosmis religius. Itu artinya ada semacam proses kepercayaan bahwa di suatu tempat itu ada penunggu, ada roh-roh tertentu yang menunggunya, maka itu harus ditandai dan dijaga. Misalnya ada semacam tumbek. Tumbek itu kalau bahasa wilayah Lombok Barat itu dia kepala air. Kepala air yang pertama itu identik sekali dengan tempat-tempat yang memiliki mitos-mitos tertentu, maka itu harus dijaga benar. Kenapa itu mesti dijaga? Secara intelektualitas mestinya karena itu sumber mata air, maka tidak boleh rusak. Karena itu akan dibutuhkan oleh banyak orang, maka itu harus dijaga. Dijaga oleh beberapa pohon yang kokoh, yang kuat, yang berumur panjang, dan tidak hanya berumur panjang tapi harus berbuah sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka lama kelamaan itu menjadi suatu hamparan semacam kebun buah-buahan yang tidak

kelekat di Bangka Belitung masih cukup banyak. Namun, esensi dari nilai-nilainya yang sudah memudar. Diharapkan kedepannya adanya revitalisasi dari lahan-lahan

Dan baik Sobat Budaya, 50 menit berlalu dari pukul 9, tepat pukul 10 lah kita harus segera akhiri ya. Jumpa kita dan Kak Kla di Kantike, kawanku yang lainnya. Nah Sobat Budaya, makasih Kak Kla stay di perempat RRI Sungai Liat di sepanjang pagi ini. Dan tentu untuk Sobat Budaya semua, selamat beraktivitas hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya lancar, semangat selalu, semangat, semangat gitu. Iya. Untuk Sobat Budaya semuanya, apa yang pernah aktivitas hari ini, ya mudah-mudahan semuanya lancar lah, gitu. Seperti yang diharapkan. Oke, ini masih dengan sajian lagu hiburan. Tadi ingat yang gue sampaikan di mana tanaman kerumunting itu ada di sekitar kita, yo. Artinya tanaman ini jadi banyak khasiat macam tu, seperti yang ku sampaikan tadi untuk Ika semua.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngabuku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kune mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kune cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang seperti sahabat budaya di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Lia atau Iren hadir untuk Ika Spradi nganti Ika Spradi. Oh, dari jam 10 nih hingga jam 3 sore kela Spradi. Oh. Sakit dores. Di kesempatan pagi jelang siang seperti sahabat budaya seperti biasa Spradi tadi kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita kemudian kelak kita hadirkan ke pemakan Nusantara Spradi O hingga jam 11 kemudian kita ke kabar berita Spradi O sumber dari rri.co.id kemudian lanjut ke UMKM kita Spradi jam 11 hingga jam 12 kelak kita akan menantikan azan zuhur kita relay ke persatu RRI Sungai Liat untuk wilayah kabupaten dan sekitar Spradi. Kemudian kita masuk instrumen. Habis itu kita ke program selanjutnya di jam 12.30 ke Sekapot. Siang-siangnya emang enak, nyaman muter perempat dan Spradi. Oh, jadi kan gak usah kemana-mana ya di perempat nih loh. Di Seres 3 ya. Hingga jam 13 waktu Indonesia Barat jam 1 siang kelak. Kita akan mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan nasional. Kelak kita relay ke perempat area Jakarta Spradi. Nah seperti sahabat budaya habis suara budaya Nusantara berjaringan kita jam 2 masuk kabar berita lagi Spradi. Sumber dari RRI.co.id. Kemudian dari jam 2 sebenarnya kita hingga jam 3 kita ke program acara berikut di Bagaya Beragam Unsur Budaya Spradi. Nah hingga jam 3 sore lah Iren nganti ke edisi hari ini hari Selasa 14 Juli 2026 Spradi. Oh, yo Spradi pun Ika dengarkan lagu yang Iren hadirkan untuk Ika di kesempatan pagi jelang siang nih Spradi. Jangan kemana-mana Spradi. Oh, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat coba bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita, biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi, biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju ke tadi mesin cuci tu, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ke baju, aneh.
0: Oh, awak bena mege lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, air kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, awak lah, Be. Tapi, Mage?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa ulik maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Mak.
0: Maka, ya, Dek. Auk puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

Selamat pagi jelang siang Sepradi Sahabat Budaya. Di edisi kali ini Sepradio Selasa 14 Juli 2026 Pemakan Nusantara Airan hadirkan untuk IKO. Di hari ini Sepradi ada getuk olahan singkong dari Jawa Tengah. Siapa yang gak tahu getuk nih udah. Nah, getuknya seperti Sahabat Budaya terbuat dari bahan singkong yang dihaluskan. Getuk adalah makanan tradisional Jawa Tengah yang mempunyai cita rasa manis seperti oh. Nah, variannya makanan ringan dari singkong nih bisa jadi cukup sudah lama menjadi makanan khas asli Indonesia. Jadi ada penjual getuk tak jarang kita jumpai di jalan-jalan seperti oh, baik dengan menggunakan gerobak atau dengan pikulan. Nah, bisa dibilang getuk nih adalah makanan untuk segala golongan. Selain harga murah, makanan tradisionalnya juga mudah ditemukan di mana bayi Spradi. Bahkan di Bangka jadi Spradi, udah.

untuk Ika tadi, oh, getuk Supradi. Kita lanjut kembali sama Radio. Oh, Iren hadirkan lagu-lagu menemani Ika di pagi jelang siang. Nah, Supradi, semoga apa yang Iren hadirkan untuk Ika hari ini, Supradi, oh, semoga Ika terhibur. Tetaplah Ika di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat, Supradi.

0: Oh Nian, karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan men cuaca ekstrim macam nih. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soale lah batuk, demam, segala macam ge ade.
1: Hao ge, kemarin ge baru lah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soale meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
0: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kek sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kek lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kek air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kek sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kek dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kek masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kek flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yuk. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kek orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
1: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya, jam 11.

Selamat siang Spradi, sahabat budaya, kabar Pangkal Belitung kita di jam 11 siang. Kali ini Spradi dari Pangkal Pinang di Bacike Ko Iren, bersumber dari rri.co.id. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang mengevakuasi 253 penumpang KM Sewindu yang mengalami trouble di alur pelayaran Pangkal Balam pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kakansar Pangkal Pinang, Mikael Rahman Yunika, ngomong, insiden tersebut bermula saat KM Sewindu yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priuk tidak bisa melintas di alur pelayanan di sekitar Toren Gosong. Akibat terblokir alur pelayanan, KM Sewindu tidak dapat merapat ke dermaga. Menyadari persediaan logistik makanan di atas kapal telah habis, nakoda KM Sewindu Fajru'a memutuskan untuk meminta bantuan evakuasi penumpang ke darat. Laporan tersebut diterima oleh Kansar Pangkal Pinang pukul 12.11 waktu Indonesia Barat. Mikael mengimbau kepada seluruh pelaku pelayaran dan masyarakat agar lebih waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di perairan Bangka Belitung. Sementara itu, Satpol Air Polresta Pangkal Pinang juga mengimbau para nelayan di wilayah untuk meningkatkan kewaspadaan saat melaut menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan Bangka Belitung. Satpol Air Polresta Pangkal Pinang AKP Irwan ngomong, keselamatan nelayan harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang, Nes Pradio, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo tak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampe bawah batang, ne?
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok, ah.
2: Cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah lagi nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rafia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2 kali 5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang ke tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa dak tersentuh ke pemain lawan. Maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Nah sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita siapa lagi yang lestarikannya?

Selamat siang Seprade Sahabat Budaya. Informasi di UMKM kita di siang hari ini, Seprade Ireno hadirkan informasi Kak Seprade untuk Kak Seprade. Nah, dikutip dari RRI.co.id kita Seprade, jadi ada daun manggis kering asal Bangka Belitung tembus pasar Inggris Seprade. Nah, Seprade Sahabat Budaya, sebanyak 2.935 kg atau sekitar 2,9 ton daun manggis kering nih asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil diekspor ke Inggris Seprade. Nah, ekspornya dapat dilakukan setelah memenuhi seluruh persyaratan karantina dan fitosanitari negara tujuan Seprade. Jadi kepala karantina Kepulauan Bangka Belitung ne Herwin Tarti ngomongo, katanya pemeriksaan dilakukan untuk memastikan daun manggis kering bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK serta memenuhi persyaratan fitosanitari yang ditetapkan oleh negara tujuan. Nah, keberhasilan ekspor menunjukkan semakin besar peluang komoditas asal Bangka Belitung ne untuk bersaing di pasar internasional. Jadi menurut ibu tadi tuh, tidak hanya komoditas utama tetapi juga hasil hutan bukan kayu. Nah, kini memiliki prospek yang menjanjikan di pasar global Seprade. Nah, ia juga menegaskan penerapan tindakan karantinanya sesuai standar internasional menjadi bagian penting dalam menjaga setiap komoditas ekspor memenuhi persyaratan negara tujuan sekaligus menjaga keamanan hayati Indonesia. Jadi menurut Ibu Herwin Tarti ini, keberhasilan ekspor daun manggis kering tersebut menjadi bukti nyata dukungan karantina terhadap program hilirisasi dan pengembangan komoditas unggulan Bangka Belitung agar mampu menembus pasar internasional. Nah, pelaku usaha Bangka Belitung, Mirna, juga memberikan apresiasi adia pelaku usaha yang telah mengembangkan produk lokal hingga ke pasar internasional. Nah, dia juga berharap melalui inovasi ini dapat menjadi inspirasi kayak motivasi bagi pelaku usaha lain seperti O, dan harapan peluang atau pelaku usaha yang telah memiliki link AP berhasil memasarkan produk ke negara luar dapat mengajak masyarakat Bangka Belitung lain nenek menjadikan membantu sehingga memberikan manfaat Seprade. Nah, itu di Seprade Budaya, informasi di UMKM kita Iren hadirkan yang Iren ambil dari RRI.co.id, dikutip dari RRI.co.id Seprade. Oh, jadi daun manggis kering asal Bangka Belitung telah tembus pasar internasional Seprade dari Bangka Belitung nih Seprade. Oh, kita lanjut kembali Seprade. Oh, Iren hadirkan lagu di kesempatan siang hari ini sebelum kita kelak menantikan azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar Seprade. Kelak kita akan dari Lekai Pro 1 Seprade. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

Seberadik pernah dah ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dah ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: Baik, mendengar tentunya juga pukul 12 lewat 5 menit waktunya beduk azan zuhur berkumandang untuk daerah Sungai Let dan sekitarnya. Ya, dan setelah nanti juga pendengar, saya akan menemani Anda kembali masih di Bangka Belitung siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat beristirahat pendengar, dan tentunya juga tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Let. Ragam program masih akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini, Selasa 14 Juli 2026.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Siapa lah yang muang puntung rokok sekaput nyo?
1: Dak tahu geku, apa emang ayo?
0: Nia, muang puntung rokok di tempat kering ne, hampir bayinya lihat pia.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas cemni, gampang nian kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadi masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, ok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Selamat siang seperti sahabat budaya, informasi di sekapot-sekapot. Ada siang-siang nih enak kamu terperompat, emang benar seperti informasi di siang hari ini Iren hadirkan untuk Ika yang dikutip dari rri.co.id seperti jadi pentingnya sanitasi galon isi ulang dalam mencegah penyakit seperti apa itu seperti nah ini dia sahabat-sahabat budaya, air minum kita itu merupakan kebutuhan utama yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan tubuh. Nah oleh karena itu sanitasi galon isi ulang nih menjadi faktor penting untuk memastikan kan air itu tetap aman apa dikonsumsi setiap hari seperti. Nah dilansir dari laman Halo Dok, galonnya yang tidak dibersihkan dengan baik dapat menjadi tempat berkembang bakteri, jamur, kayak mikroorganisme lain seperti. Nah jadi kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas air kita serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti. Nah seperti sahabat gue ya, sebelum proses pengisian galon sebaiknya dicuci menggunakan peralatan yang bersih kayak sesuai dengan standar kebersihan. Jadi proses sanitasi yang baik membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi pada air minum seperti. Nah sebagai sahabat budaya, masyarakat juga perlu memilih depot air minum isi ulang yang menerapkan prosedur sanitasi dengan benar seperti. Jadi depot yang menjaga kebersihan lingkungan kayak peralatannya cenderung menghasilkan air minum yang lebih higienis. Nah setelah galon dibawa pulang seperti, penyimpanan juga harus kita perhatikan seperti agar kualitas air kita to yang kita minum tetap terjaga untuk kesehatan kita seperti. Nah simpan galon to di tempat yang bersih, yang sejuk, yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung seperti. Nah dispenser yang kita gunakan juga seperti mengambil air minuman juga perlu dibersihkan secara berkala. Nah jadi perawatan dispenser membantu mencegah penumpukan kotoran kayak mikroorganisme yang dapat mencemari air seperti. Nah jadi menjaga sanitasi galon isi ulangnya seperti merupakan langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan kita sendiri lah seperti. Nah dengan memperhatikan kebersihan galon depot ke dispenser, risiko penyakit akibat air minum yang terkontaminasi dapat diminimalkan seperti. Ah, tuh deh sahabat-sahabat budaya jadi seperti kita nela meli air galon isi ulang. Ika jangan langsung Ika taruh ke dispenser. Ika bersih dulu seperti dicuci ditengok. Nah, agar terjaga dari air kita tadi kita minum tadi bersih, terjaga dari kotoran nah seperti tidak dikotor. Jadi agar air kita tidak cemar. Nah, jadi di dispenser pun kita bersih-bersih seperti. Untuk kesehatan kita lah seperti. Walaupun seperti kita langsung main ke lagu lagu-lagu pada sore hari, pada pagi, pada siang hari nih seperti. Iren hadirkan untuk Ika semua yang seperti sahabat budaya, semoga Ika terhibur seperti. Iren nanti ke jam 3 nih seperti. Ika jangan kemana-mana tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat seperti. Kelak jam 1 siang kelak seperti kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara Berjaringan Nasional. Kalau kita diri ke Pro 4 RRI Jakarta seperti host dari RRI Palu seperti dengan tema Festival Danau Lindung seperti. Nah jadi jangan kemana-mana untuk Kak seperti tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat.
1: Ujang, apa puli yang kau bawa tuh? Gak apa lah memang, gak tau bay. Dak, ancok gawe kane sini emang lihat, yo mang, dak apel dak, ha kan bom ikan nih, bukan kan mang, bukan, sini barang tu jang, jangan cube, makai benda siko nih, gawe kane jang, pantes, saro nyari ikan di laut kita nih, rupe gawe orang model kane yang muat ah, tapi kan orang lain gimak, kailah mang. Bukan gek ku ketak justru tuh kato jangan nurut orang beri contoh baik kek kawan-kawan kita yang lain laut kita nih jang lah cukup menderita mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu katambah puli kek bom nyari ikan ah. Oh anco ah mesti gemang saro bener dapat ikan mendak makain nih dak sepire bule ah. Nak makan apa ya nak bini. Ku ngerti mentua jang, tapi jang selain mikir perut kita nih nak mikir ge laut kita nih, alam kita, jangan sekenak yuk perut kang ulah. Men kita jaga laut kita ne, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung ne. Kan dengar dak bilong ajang.
2: Auk nian mango. Selama ini kula salah jalan rupe ya. Pantas saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak ne. Tambah pulik mesti TI.
1: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
2: Auk lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik ne, dak makai bom lagi nak nyari ikan.
1: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
2: Ya iyalah mangga.
1: Mau lapuan au. Oke lah, ku pulang lu jang, tapi ka hati-hati ngelaut tuh. Ka jangan cube-cube ka. Sini, barang ku bawa mama ah.
2: Lah mang, dak pe dak, ku dak ngano lagi dak, dak ngebom lagi dak.
1: Janji yo.
2: Dak, janji. Be.
1: Kita jage sama-sama laut Bang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jumlah lulusannya sudah kita petakan dari lulusan SMP sederajat, kemudian daya tampung yang sudah kita persiapkan. Cara kalkulasi kemarin tidak ada kendala, semuanya sudah bisa diakomodir.
2: Terkait dengan kesiapan-kesiapannya dan kekurangan-kekurangannya itu kita coba perbaiki lah kan. Tapi untuk kemeriahannya kita coba gaungkan lagi ke masyarakat. Tahun kemarin kan tertunda, kita kan tidak ada.
3: Radio Republik Indonesia Sengelihat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.
4: Sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, Rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Oke. Gitu ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke. Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya, kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini. Untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Yang penting jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke deh, siap. Baik, langsung aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya dimana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya. Kebetulan sekarang lagi mempersiapkan pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk eventnya?
3: Iya betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa. Kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: datang
2: sekali.
3: Ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Ya, betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya. Harus naik gunung, turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maaf alam mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7 jam ya. Kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya.
3: Betul.
2: Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik. Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas, apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, iya. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik ya, akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya. Berarti memang Sigi, yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
3: ya.
2: Atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
3: ya? Jadi untuk konten jelajah baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi. Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
2: Okay.
3: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
2: Okay.
3: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti horse.
3: Ya.
2: Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
2: Okay.
3: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
2: Yeah.
3: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya
3: luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko, itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
2: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana ingin melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrol ini.
1: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat pendengar juga ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-03875.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh masih. Iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.

0: terus.
1: Oke, baik. Mungkin
0: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
2: halo,
1: suara budaya Nusantara.
2: Selamat siang, budaya Nusantara.
1: Iya.
2: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
2: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
2: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
2: Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
0: Selamat siang, halo Cikgu.
2: Halo juga, ya, ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat asli. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
0: Iya, Bapak Muhammad Din.
2: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu. Arisa.
2: Woi, Pak pinjem dong kopi yang di kepalanya Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
2: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu gitu ya. Benar ya?
1: Iya, betul.
2: Benar-benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
0: Bapak aja.
2: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak? Itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya? Nah, yang saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak saat itu ya. Mm-hmm. Terus pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
0: Oke.
3: Oke, terima kasih Bu.
0: Terima kasih banyak Cikgu. Terima kasih.
2: Bapak sehat selalu, Ratu Becky yang cantik, yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya.
2: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
0: Silakan Kak Din, ya, baik. Jawab saja.
3: Jadi untuk aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut ya. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian baik penelitian faunanya atau floranya karena memang dia berada di garis Wallacea ya seperti itu. Dan ya Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
0: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: kayak ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
0: iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya
3: burung gitu. Alo atau rangkong,
0: rangkong
3: biasa.
0: Rangkong ya, seperti ya Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
0: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
0: Makaka. Ya, wah.
3: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
0: Nah, makanya itu. di ini juga ada birdwatching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
0: Jelajah alam salah
3: satunya. Dan itu include dengan

0: birdwatching ya seperti.
1: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
0: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Mm-hmm. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, mm-hmm, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
1: Okay.
0: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
1: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
2: Boleh, silahkan. Ya. Ya.
1: Oke, halo.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Noel yang ganteng kacamata.
2: Waalaikumsalam, ya, selamat siang.
3: Ini dengan Bang siapa yang siap langsung siang ini, Bang Mbak Balki.
1: Dengan
0: Pak Kak Din.
3: Pak Din, selamat siang Pak Din.
0: Selamat siang Bapak.
3: Pakai tutup kepala itu.
0: Ya, ini namanya Siga.
3: Nonton langsung melalui lipcatnya nih, di balon. Yang mau saya tanya begini, Bang. Sama tadi, Bang Din ya?
1: Bang Din ya.
3: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Oke. Okay.
3: Di Danau Lindu itu selain festival gitu. Yang kedua itu, berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din.
1: Okay.
3: Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
1: Leman?
0: Makasih.
2: Oke, okay, Bang Leman.
1: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, okay, baik. Kita langsung jawab saja ya, Pak Din ya. Silakan Kak Din.
0: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
1: Betul,
0: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, mm-hmm, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau. Okay. Yang nantinya kerbau hasil sembelian itu akan di konsumsi bersama-sama. Okay,
1: jadi
0: itu
1: makan besar,
0: ada makan
1: gitu.
0: Adat, ya ada. Okay. Makan adat juga.
1: Masak
0: ada,
1: berarti ada masak juga.
0: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di, okay, Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay, ada berbagai macam kuliner.
1: Jadi festival kuliner makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
0: Artinya
1: festival kuliner.
0: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata. Mm-hmm. Kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner,
1: yeah,
0: khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana, karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke,
2: okay, okay.
1: Dan
2: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
2: Belum ada.
1: Silakan
2: ya.
1: Silakan kalau di Jakarta ada penelpon.
2: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
1: Oke,
2: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan, dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah, yeah, memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
0: Baik, jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi apa, sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya, satu cross country-nya. Ya, cross country-nya. Wow, seperti itu. Jadi ya, melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
2: Iya, boleh.
1: Okay. Halo.
4: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya,
4: dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan siapa dulu dong?
4: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
1: Oke, Pak Andre di Palu. Saya ya. Ratu di Palu juga.
4: Oh, Mbak Ratu ya.
1: Iya. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
1: Oke.
4: Okay. Ya, jadi saya tetap mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, orang Palolo saya.
1: Oke. Okay. Ya,
4: jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke. Okay.
4: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung-menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh.
1: Iya.
4: Seperti itu, jadi mudah-mudahan nanti kita terus-terus ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar. Mungkin itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini. Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
0: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
1: Betul,
0: ya, sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi. Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat panjang dan wah, sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu ya, bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Okay. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Okay, seperti itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
0: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang ya yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, sanksi ya? Adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
1: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
2: Sudah mungkin, pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sekali,
2: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dino.
0: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026. Sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu. Nah,
0: apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
2: Baik. Amin, siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Oke, amin. Deh. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Ya.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Unot.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 gula, jam 2.

Selamat sore Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini. Spradi out dari Sungai Liat di Bajikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia di ruang rapat Sekda Bangka Selasa 14 Juli 2026. Rapat yang dipimpin Sekda Bangka Asep Setiawan dan dihadiri organisasi perangkat desa daerah terkait membahas berbagai persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan. Kegiatan dimulai dari rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di DPRD Kabupaten Bangka. Kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Puncak HUT ke-81 RI pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 oleh pasukan pengibaran bendera. Pada hari yang sama digelar ziarah dan tabur bunga serta pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi ngomong pihak terus mematangkan persiapan paskibraka, mulai dari mengukur seragam paskibraka dan semua kebutuhan seragam serta perlengkapan lainnya. Romlan Ardi menambahkan calon pasukan pengibaran bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Bangka akan menjalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 di Hotel Manunggal. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nesepradio, dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id. Dan sebagai sahabat budaya, kelak kita akan hadirkan kembali kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelak Sepradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone.

0: Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liates.
1: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi setik ne.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Budaya, beragam budaya.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang Natal, kamu ikutan Natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslimah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Anjuran Seprade Sahabat Budaya di program acara kita di Begaya Beragam Unsur Budaya. Seprade Iren hadirkan di sore hari ini untuk Ika Seprade O dari Kalimantan Seprade O yang dikutip dari Indonesia Kaya Seprade. Nah, ada tali Kuantan, gelung tradisional yang melambangkan kebesaran wanita Kalimantan. Nah, seperti apa itu Seprade Sahabat Budaya? Tali Kuantan Tane gelung khas Kutai, Kalimantan Timur adalah perpaduan unik antara tradisi, estetika, penghormatan terhadap alam Spradio. Nah, sebagai sahabat budaya, tari Kuantan adalah gelung tradisional asal Kutai, Kalimantan Timur, terinspirasi oleh keindahan flora fauna Indonesia. Tatanan rambut tali Kuantane memiliki ciri khas yang unik. Yang paling mencolok adalah tinggi yang menjulang. Siluet tinggi membedakan gelung tali Kuantan dari tatanan rambut tradisional lainnya di Indonesia Spradi. Nah, jadi di proses pembuatan tali Kuantan relatif lebih sederhana dibandingkan gaya rambut kontemporer Spradi. Tahap awalnya adalah memilin rambut secara spiral ke arah kiri dan atas. Nah, rambut yang telah dipilin kemudian ditumpuk secara bertahap hingga mencapai ketinggian yang diinginkan Spradi. Nah, terakhirnya sebuah jaring rambut digunakan untuk menjaga bentuk tinggi khas tali Kuantan Spradi. Nah, ada langkah selanjutnya Spradi, melilitkan untaian bunga melati secara spiral mengelilingi tatanan rambut yang tinggi. Panjang untaian bunga melati ini biasanya bervariasi Spradi. Nah, mulai dari 50 cm hingga 1 meter disesuaikan dengan rambut panjang Spradi. Nah, untaian bunga melati ini berfungsi untuk menutup celah lipatan rambut, menciptakan kontras menarik antara warna hitam rambut dan putih bunga Spradi. Jadi sebagai sentuhan akhir di aksesoris terakhir kembang goyang ditempatkan di puncak gulungan rambut. Jadi kiluan kembang goyang tersebut semakin menyempurnakan keindahan gelung tali Kuantan nih Spradi. Nah, bentuk yang tinggi dan anggun melambangkan kemuliaan dan kebesaran Spradi. Jadi ada ritual dan tradisi di balik penggunaan tali Kuantan nih Spradi. Secara tradisional, tali Kuantan memiliki peran penting dalam upacara keagamaan di Kalimantan. Selain itu, tatanan rambut juga sering digunakan sebagai tanda penghormatan dalam menyambut tamu kehormatan, terutama pada acara-acara formal seperti pernikahan. Nah, sebagai sahabat budaya, mengenai gaya sanggul nih tadi Spradi. Ade Ibu Nino W. Sunario sebagai ketua perkumpulan pecinta sanggul Nusantara mencatat bahwa gelung ini sangat jarang terlihat di luar Kalimantan sendiri dan tidak banyak orang yang bahkan mengetahui nama asli ya Spradi. Jadi inilah Spradi, gaya tatanan rambut yang sangat mencolok secara visual, sayangnya tapi tidak banyak orang yang mengetahui Spradi. Namun menemukan bahwa orang-orang yang mengetahui sangat bersemangat untuk melestarikannya karena organisasi merasa bahwa warisan budaya yang berharga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi Spradi. Nah, Spradi Sahabat Budaya, itu dia Spradi Sahabat Budaya informasi di Begaya. Beragam unsur budaya kita dari Kalimantan Iren hadirkan untuk Kak Spradi, ada tali Kuantan, gelung tradisional yang melambangkan kebesaran wanita.

0: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia. Thank you.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, kok. Aduh, bengis asli, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sih, Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
0: Kau kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi ribonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dek tertinggu ngomong. Mana ade basi bangka ngenyapek. Yang ade geng ngeleteh Mai. Ngeracau ketak kari Mai.
1: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari Mai? Lala Mai. Tinggu adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep Pok ne Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong, seku ayo nyala Pok ne Mai, wew.
1: Rom! Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, ya Rom.
0: Nah, oh. Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Rangan biar anakku.
0: Mai, Rom. Kok ngeri Mai?
2: Rangan.
0: Oh, ngeri. Mata ya lah Mai. Mai, dia nengok.

0: aku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baik. Ini dia malah diceleng boleh orang gila ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kayak kata dia tu. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata mai? Kali mai. Kau pikir ku di benu mai apa cak kempes? Mimang mah kada mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak orang gila ya, Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
1: Oh, imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi yang kira Rom itu
0: kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom kok kayaknya.
1: Ada kayak adehnya mana. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gila ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kerianya orang gila Rom. Mun pok orang gila lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gila gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku lagi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah hasen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Rom? Wih, belah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi teman? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
1: Oh.
0: Undang-undang gak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko ya, deng P mai, dia banyak dak?
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh gak ketawa tuh mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile. Banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah. Baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: Pagi, Mai. Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, kok, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RI Perempuan Sungai Liat Sare Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sepradi Semena ya, di sore hari ini kembali di Perempat Gantikan untuk bersama kita di Bedingcak Bedae. Wahai sampai ya tai. Yuk, silakan bergabung kayak gadis sore hari ini. Perempat, selamat sore Bedingcak Bedae.
1: Selamat sore Bedingcak Bedae. Sampai ya tai.
0: Sampai ya tai. Sapa nih?
1: Sinta di Beruas.
0: Di Beruas, yuk Sinta. Kabar baik yuk Sinta.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat lah.
1: Sehat lah. Panas.
0: Sama lah. Temutung masa.
1: Kan panas lagi sama.
0: Lah ada kangen-kangen kita kayak hujan ya. Oh, lama ada hujan.
1: Minta hujan lah kira.
0: Ngarep kita.
1: Ngarep, mau debu-debu air lagi kering.
0: Apapun kisah nek, apa ada anak kecil sekolah dak nih, anak kecil anak sekolah dak. Degi.
1: Yang bungsu kali lah gawi lah.
0: Uwe, mak lah panen menak ya, lah tenang tidur eh.
1: Alhamdulillah, umur lah 21 tahun lah.
0: Berapa?
1: 21 tahun
0: di cewek. Uwe, ya, dek degi si pengabun nganter ke sekolah, ho?
1: Dek, siapa lah? Cucu mak, dek, mencucu ade lah, tapi mak nganter.
0: Mak, dek dek drama ada, ho?
1: Oh, dek, digeribu-geribu neng, adek.
0: Iya, ho, pun nak dengar lagu apa, nek pun nek Sinta, nek?
1: Cempedak berbuah nangka.
0: Ya, salam-salam.
1: Salamai marati bunda kuri ya Alek Fitri. Sama-sama.
0: Oke.
1: Yang sebatang bunda kuri ya Bob Dul. Bunda kuri ya Neda. Alek. Mangamat. Iya, Dumbo Teratun. Dahri. Fitri. Hati Budi Sungi kita ya. Bumina Meri Nilu. Samurai Kuayung. Mayan, Ayau, Ambera, Pong Angin, Angin ko

0: angin apa ke?
1: Ko apa?
0: Angin no? Di Amberal sejauh ke Bambang Sampah Nasul di Bujang di Bitri di gele-gele dan kusabis ko.
1: Iyalah pan kayak gele-gele ya.
0: Oke, enggak selamat tugas.
1: Ya.
0: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Sinta yang ada di Beruas yang sudah bergabung ya. Sudah tidak ada drama lagi untuk sekolah-sekolah. Karena anak lah gadis, lah besar lah pokok ada tahu bujang gadis dia lupa nanya ada. Coba enggak penelpon kembali perempuan sampai sore berdincap bedai. Apa ya tinggal 8 kayak apa nih? Ke ember ah?
2: Iya dong.
1: Dan sampai yo, dan sampai suara itu udah gelap lagi. Aho. Ember ah, langsung bayi pun denger lagu apa nih?
3: Lagu apa?
1: Lagu apa?
3: Alam.
1: Hah?
3: Lagu alam.
1: Lagu alam yang mana Mbah Dukun? Apa itu?
3: Mbah Dukun lah.
1: Mbah Dukun, ya. Salam-salam Mbah Dukun. Kayak siapa ini Mbah Dukun?
3: Alhamdulillah buat Sista, buat Pak Ibu Kori, Om Malek, Pak Ridu.
1: Oke.
3: Satun. Buat Sumi, buat Samet, Jil, Sirpan, Elin, Taria, itu.
1: Oke.
3: Okay. Julia. Selamat. Kemudian Ayah Ida Boy, Demi, Malati, Mameri, Ida Betet, Adul, Wah Ahmadun, Panji, Ardi, Wah Mahir Penem, Wah Mamban, Wah Amalek.
1: Oke.
3: Okay. Wah, sorry. Wah. Allah.
1: Buat siapa lagi?
3: Wah. Buat mamaku lah. Buat Ejad semua.
1: Oke. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kembali nih untuk MBRA ya yang sudah bergabung. Mbah Dukun ya. Lanjut kita angkat penelpon kembali. Perempat selamat sore Budin Cabedai.
4: Wah, ya. Baik
1: sih. Oke, Om Alek kabar baik sama Om Alek?
4: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, mana so Samela?
4: Sama, saya dari Tanah Seruai.
1: Di sini pun juga panas. Ya, bagikan.
4: Apa tema kabar buka radio?
1: Tema nih seputar tahun ajaran baru sih sebenarnya. Kalau ada anak-anak sekolah lagi, nak mana? Ada anak dah lagi yang sekolah nih Om Alek?
4: Entah.
1: Detail. Nyahlah, Pak, jangan sampai ya. Entah, aku tidak tahu dia. Yalah, pernah dengar lagu apa nih?
4: Sendiri lagi dari lagu
1: apa? Apa?
4: Sendiri lagi dari Mansur S.
1: Sendiri lagi. Ntar berdua lagi lah ya.
4: Kamera.
1: Mansur S apa Maggie Z nih?
4: Hah?
1: Maggie Z kayak
4: Maggie Z dah.
1: Maggie Z be.
4: Air mata perpisahan bagi komedi bisa.
1: Air mata perpisahan nak.
4: Komedi bisa.
1: Ya lah pak.
4: Salam Kebera. Ya Guame.
1: Oke.
4: Ya Tamiri. Dan Makoto. Yuida. Fitri. Ya semua ya lah.
1: Oke. Kayak semuain nak.
4: Ya jangan tugas kau.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Alek yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Ditunggu baik lagu Air Mata Perpisahan ya. Untuk sore ini yang lagi bergabung silakan masih Ega nantikan kebersamaan. Ya, perempuan saman sore beding cak bedae. Halo.
2: Sampai hati Dega.
1: Sampai hati Yurida. Alhamdulillah baik Yurida.
2: Sehat dok.
1: Alhamdulillah. Sama.
2: Bedengking nih.
1: Bedengking.
2: Angin kencang hari panas.
1: Oh, angin kencang berapa hari nih Mama?
2: Panas mbak berkah.
1: Amin. Mudah-mudahan. Agi ade anak yang sekolah nih, atau ponakan atau mungkin adik gitu?
2: Ada lah keponakan banyak lagi ya.
1: Apa kisah Aduh, nih?
2: Keponakan banyak sekolah lagi.
1: Apa kisah tahun ajaran baru nih? Banyak drama ada.
2: Minta anu lah, minta rajin belajar kan. Minta rajin belajar apa? Pokok minta rajin hanya belajar.
1: Ya lah ponak. Ya dengar lagu apa ya pon nih?
2: Lagu lewat pintu belakang, ya?
1: Wih, dari pintu depan kan?
2: Pintu belakang, lewat pintu depan di gembok.
1: Ku curiga ya, saya lewat pintu belakang, neng nakot. Jadi apa-apa pasti ya, neng.
2: Dek, mengerikan, adek.
1: Dek, Agi. Ya, pun salam-salam, ya.
2: Salam-salam, Bang Ale, ke Yukori, ke Merong, ke Julia, ke Damas, ke Yungiri, ke Mama Rati, ke Bujang Kadel, ke Samura, ke Manggian, ke Orang Umah, ke Ayak Bujang, ke Aku Ayung, ke Dari Sungkap, ke Damiri, ke Amit, ke Aku Amit, ke Bang Rido, Yusri, ke Ma'a, ke Mama lah kan apa?
1: Ega. Ya lapan.
2: Ega, matur kakak, lancar gigi, paling hati-hati.
1: Amin.
2: Lalu,
1: amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi ini kita buka penelpon sampai jam 4 seperadi. Oh, baiklah, kita tinggal muter lagu. Ya, perempat, selamat sore, Budinca, Bedai.
5: Wah, sampai ya, Ti.
1: Nih, tembus mau sampai jam 4:30, nih.
5: Udah lah, sekali ini, udah lagi, dak.
1: Udah lagi, oh.
5: Nasional lah.
1: Wih, lah tobat deh.
5: Karena berhubung hari ini temanya apa tuh?
1: Wah, sok tahu. Nanya Amri udah dengan PD-nya. Ini seputar kurikulum ya. Tahun pelajaran tahun ajaran baru nak mana nih?
5: Cerita
1: tahun ajaran baru. Biasanya mama nih melih tu lagi ya. Nak ngantar drama macam mana?
5: Tak lah. Lah ada cucung Juliani.
1: Lah tua rupa Predi. Juliani Predi lah ada cucu. Muda lagi ah. Baru 45.
5: 55 umurnya. Sekarang 2 tahunan.
1: Berapa? Yang ke 55?
5: Oh.
1: Ntar lagi pensiun mena ya.
5: Oh, bangka ngin ngeracau.
1: Ngapa?
5: 7 kata ya.
1: Berapa?
5: Kira. 37 kata ya. Kira 17 tahun.
1: Aduh, enggak dikata tua dia. Tak
5: kabar lah kata orang.
1: Ya pun mana kisah nih?
5: Kisah lah. Masing-masing lah pergi sekolah, pergi jalan dek.
1: Anak belanja ya, drama dek dia diantar sekolah, ditungguin sekolah. Biasa anak masuk kelas SD nih biasa ya.
5: Enggak, anakku nih lah SMP.
1: SMP.
5: SMA sih kok.
1: Dek payah-payah lagi ngurusak kan. Apa lagi nak bangun-bangun kayak diri lah.
5: Sekarang nih nak masak, dia orang masak dewe.
1: Masak dewe.
5: Tinggal santai bunda neng.
1: Tinggal santai mak.
5: Umurnya 60.
1: Amin mak. Amin bepol lah. Ya nak dengar lagu apa ya pon eh?
5: Nak denger lagu nih ya dek. Kau udah ega nih ya.
1: Dek.
5: Ini lagu lirik ya.
1: Mana?
5: Mencintai dirimu satu hal yang tak mudah kulakukan.
1: Nah, aku dek tahu lagu ah.
5: Kutakut kehilanganmu, kutakut kau bosan, kutakut ditinggalkan.
1: Nah.
5: Itu lagu apa dek?
1: Gak tahu, saya diputar lah nyanyi.
5: Dan Weni deh, Weni.
1: Siapa?
5: Berikan aku hatimu.
1: Berikan aku hatimu, Mak.
5: Berikan aku cintamu. Apa judulnya?
1: Apa?
5: lupa tadi tuh muka YouTube. Nanya kayak Mas Ucu apa lupa?
1: Oh ini ya, berikan aku hatimu, berikan aku cintamu gitu ya. Oh Weni, oh, engkaulah takdirku. Engkaulah takdirku dah.
5: Coba lah dulu.
1: Engkaulah takdirku. Allah, ya lah kayak eh.
5: Hah?
1: Ya lah kayak eh.
5: Mengalir dalam nadiku. Pokok itu lah papa.
1: Ah,
5: dalam
1: okay.
5: Gak denger lagu tuh.
1: Ya lah.
5: Kalau dari yang waktu lapisah ke Rido Roma, ini Roma Irama tuh. Dari mantan tuh. Ha, denger lagu tuh.
1: Oke, okay. Salama.
5: Tahu dah apa judulnya?
1: Laudin ini tadi tahu engkau lah takdirku.
5: Bener lah.
1: Astagfirullahalazim. Kayak ku kantet ku manggil ya neka.
5: Oh, gak semua nol, kegali-gali lah. Maksudnya kok edak nih.
1: Kalimantan,
5: ini ya,
1: Susah
5: ya.
1: Emang baca-baca. Ya.
5: Siapa untuk orang dudaran di Kalimantan, nak?
1: Yes. Yes.
5: Semalam tuh ngapain tau? Ya saya masuk Julia nih. Asik ke orang Palembang, kok semalam tuh yang bergabung.
1: Oh, kalah liget berarti Anda.
5: Tanganlah keriting, kok. Untung enggak. Ini muka keriting.
1: Ndak pingut. Pinget ya kata orang.
5: Untung tak
1: pingat. Ya lah Pan, makasih ha. Ya.
5: Salam mas, semua rasa di GT perempat ngeliat nih. Yuk Fitri segala apa ya. Bunda Cinta Dewi tadi o.
1: Oke.
5: Sri Rama tadi o. Kok kayak gali lah kayak Mama Rati, segala Bang Kamin, Po Ayau o. Bun
1: apa ya? Bunda Wati. Di Palembang.
5: Bentu orang Jambi ya tentu.
1: Oh ya bentu. Jambi ya.
5: Cek Sisi, segala Cik apa ya? Cik Eli ya. Kawan Julia Gale ya.
1: Oke.
5: Okay. Oke deh.
1: Yo.
5: Untuk Ega yang penyiar yang seru nih. Mantap ya.
1: Ya.
5: Yolah, segala Pak Iing, Pak Tin, Mangnya, no. Bang Brahim, 86. Bu Rida tadi,
1: Oke. Okay.
5: Lape Yuk Fitri, Bang Kak Ngin, Kuayau. Ya, Flami, Pak. Ya, gali-gali lah, Kun.
1: Ya.
5: Bungkus habis.
1: Siap.
5: Alah. Jangan lupa, Kak Julia.
1: Oke.
5: Okay. Alah, ya. Semoga sehat selalu.
1: Ya, amin.
5: Anak Ayub, ya. Anakku nih ega lah besak gale. Dikok lah nikah.
1: Wih.
5: Dikok lah bujang. Ndak bengulo.
1: Kucing nggak maksud atau?
5: Oke, aku nggak ngasih kabar ke ega.
1: Apa itu?
5: Kucing pumati ya, ega. Besar di tumpur mobil.
1: Wih.
5: Melarikan diri mobil lah.
1: Wih, ndak bertanggung jawab, Pak.
5: Memang ampu mang ya nombor tuh.
1: Yo, kada usah nyarat di sini emang yo. Kada usah nyarat di sini yo.
5: Apa tuh namanya?
1: Orang nombor ku kena keruca ya, kada awah.
5: Alah, Bang.
1: Yo. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Julia. Seger Julia, anak kalau bisa-bisa galin, dek payah-payah lagi katanya. Nah apa, dek? Nah, ngurus sesak pagi-pagi biasanya agak repot itu anak-anak yang baru masuk TK, baru masuk SD gitu ya, baru masuk SMP. Nah itu agak-agak berdrama tuh sedikit banyak. Alhamdulillah, tapi kalau misalnya punya anak-anak yang dengan sendirinya bangun gitu ya, sholat subuh sendiri, bikin sarapan sendiri, emak agak ngangai. Iyalah tadi, oke lah pun, kalau kita putarkan lagu untuk Supradi semuanya. Tapi sebelumnya kita juga akan hadirkan kabar Bang Kak Belitung sesaat lagi di jam 4 sore ya, ataupun pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Selamat sore, Sapredi, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyalurkan bantuan berupa seragam sekolah kayak tas kepada peserta didik baru dari keluarga kurang mampu pada tahun ajaran 2026-2027. Bantuan pun diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sekolah dasar atau SD dan kelas 7 sekolah menengah pertama yang data telah diverifikasi, namun belum menerima bantuan melalui program Indonesia Pintar. Hal ini pun disampaikan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman saat menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah atau penempel PLS di SMP Negeri 1 Koba pada Selasa 14 Juli 2026. Menurut Pemkab Bangka Tengah berkomitmen dalam mendukung pendidikan. Hal itu juga disampaikan saat memberikan motivasi kepada peserta didik baru MPLS SMP Negeri 1 Koba. Sementara itu, orang tua siswa baru Avandi menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan Pemkab Bangka Tengah kepada anak. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: masuk siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih Mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umun pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai?
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cuba lah kira aman orang miaro asuk tu dipiaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umun pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iya. Bibek.
0: Dilepas jem tu bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bukitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam mah Mai.

0: Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku, Neng. Lah belambor teberacai gawe ayam ka, Neng. Cupi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
1: Oh, marah lah. Kusek ge ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku.
0: Neng, jadi artinya dak salah lah men kusek ayam ka menak tu. Kumadeka, Bayo. Menak ngidop ayam to bener men, Sek. Di kandang apa cemane? Jadi dak nganggu cemni, ha?
2: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk laena, jangan dibias kebut anjup. Misala di kandang bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah to, men di kandang priduk kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudeta nagi, may nak belayar ke pulau kapuk, may.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, may. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, may. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, may, ngeracau, iga. Lanu wega kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku ge nak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kawan tuku mai yo.
2: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku bringkes rumah. Ade ge.
1: Bukan mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah.

0: kudu bersih kamaro, awas kah?
1: Kalah
0: kamar karemai.
1: Ningo paling-paling angga-angga teh ayam po.
0: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai, apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
1: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kademai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
1: Ukan meseke. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, rom.
0: Macam kamar kademai yuk. Tapi bener pulih kata kademai.
1: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Tidak ingin apa nih?
0: Nak tidak aku panggil kak Mayat lagi.
1: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari Well nih.
0: Mayat berjalan mau nama yo.
1: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Terompak.
0: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Mati lah Mai, Mai, jenaknya Mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
0: Gak ada pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup Mama kita bayang tau Mai, yuk.
1: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh ya Rom, da angin da ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
1: Ngapa Rom?
0: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek gitu gak ya, Mai?
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anok, Mai, bi tuh pokok, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak, Mai?
1: Kok bagus, Rom? Jadi motivasi, Rom.
0: Hebat apa, Mai? Saking gak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom nama ya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tawa pelah Mayo.
1: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
0: Aok, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua lah bi tau Romo.
0: Aok nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Aok nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
0: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
0: Aok pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai. Tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tahu deh, asa absen kan urut abjad Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kami lah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan nama Mayo. Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turup T Mai. Tai Pau Begereng.
1: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari Karo Mok.
0: Kan emang kok memang Mai kurang asem emang kan Mai. Gak sahabem gak ngulok kan Mai. Keliwat memang kan Mai.
1: Tai Pau Begereng. Tai Pau Begereng.
0: Sampai kayak kalah Mai. Tai Pau Begereng Mai. Begaya asak na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk saya sekarang kok. Capek tau judo kayak pok Rom.
0: Dek kawah kok.
1: Bukan, sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan dek, Tai Pau Begereng.
0: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
2: Hey! Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

103,94 Sungai Liat, Sarah Budaya Bangka Belitung, Sapredi ya. Kita di penghujung waktu kebersamaan kita di kesempatan saat ini ya. Di Bedincak Badai dan semua lagu pun sudah kami hadirkan untuk Sapredi ya. Terima kasih untuk kebersamaan sudah bergabung. Mohon maaf untuk telepon tidak bisa diangkat lagi karena telah ke jam 5 Predi. Dan satu lagu penutup kami hadirkan. Kita bersama kami di Perampas Sungai Liat, Sarah Budaya Bangka Belitung.

0: Wagul, upala peteng arai.
1: Ao bola jam 5 hari ne.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne? Nih, nyah.
2: Selamat sore, Sopredi, sahabat budaya. Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama, ganda, sampai penggunaan nomor polisi palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung. Hal itu pun diungkapkan Sales Area Manager Pertamina Patraniaga, Satria Wibowo Wicaksono, saat audiensi dengan DPRD Bangka Belitung pada Selasa hari ini. Wicaksono mengatakan stok BBM untuk masyarakat Bangka Belitung cukup asalkan masyarakat melakukan pembelian yang berlebihan, karena yang hasil monitor di lapangan memang banyak kendaraan yang melakukan pembelian berulang, termasuk para pengincar. Disebutkan juga seperti ini, penyebab antrean BBM yang panjang di SPBU diduga adanya penimbunan dan karena adanya temuan di lapangan yang menunjukkan pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR code yang sama ganda dan penggunaan nomor polisi palsu. Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Strigus Jaya mengaku telah turun langsung memantau kondisi di lapangan sekaligus melakukan komunikasi langsung dengan pimpinan Pertamina wilayah setempat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7. Maksud kami jam 17.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, Mayo lidah kene imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hatiku nih Mai.
1: Bilang baiklah di dompet pok ya hakir duit lagi.
2: Menia pok dah usah no Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ini Mai? Yo pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi kunya takut. Pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadau Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng girom, malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom, mirip ke Mangpan ya toh.
2: Mane, Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rambut keriting gak Rom?
2: Dek kawah ku nanya model tuh Mai, ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau aku mendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, aku malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, udang.
2: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: Lah ilah ilah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang mai ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawel kan ni Mai. Lah matet lah Mai ya.
1: Pening pala aku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kan Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama iga.

103,9 perempat sengil lihat Sare Budaya Bangka Belitung Sapraden Talk berikutnya. Ya masih bersama perempat dimana selanjutnya kita akan dengarkan sajian lagu-lagu religi islami dan juga kita akan hadirkan juga untuk

0: pengajian ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib ya untuk wilayah kota Sungai Liat, dan kita bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat.
1: Aku akan mulai duluan ya, kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, Bang, maaf, apakah saya harus berhenti? Tidak, lanjutkan saja, kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang. Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya. Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
0: Iya.
1: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
0: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
0: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
0: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
0: Kulit.
1: Pipi Anda?
0: Ya, kulit.
1: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
0: Sakit.
1: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Baik pendengar perawasan tuh kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini anda berada, saya Cukuan hadir dalam program kita musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan pukul 17 lewat 59 menit saatnya kami hadirkan untuk anda pengajian ayat suci Al-Quran, akan bacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Kuria Sulpa Mawada. Kita rangkaikan dengan duduk serta azan maghrib oleh muazin M. Yasir Mustafa. Salat maghrib Kota Sungai dan sekitarnya di pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan untuk anda pengajian ayat suci Al-Quran.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nut. Kenyang perut nih.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Selamat malam, Sopreni, sahabat budaya. Sekitar 400 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Belitung Timur menjadi sasaran intervensi pemerintah daerah. Intervensi ini dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ataupun Genting, dan pada Selasa 14 Juli 2026 bantuan disalurkan kepada 2 keluarga di Desa Kurnia Jaya ke Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fajar Supriyadi Santosa, mengatakan intervensi yang diberikannya berupa bantuan nutrisi. Dia menegaskan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pemberian makanan bergizi, tapi juga memerlukan dukungan lingkungan yang sehat, sanitasi yang baik, serta peningkatan kualitas hidup keluarga. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar menyampaikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan dalam penanganan stunting di daerah tersebut. Wakil Bupati mengimbau para calon ibu ke ibu menyusui biar rutin memanfaatkan layanan posyandu, mengkonsumsi makanan bergizi termasuk pangan lokal macam daun kelor kayak pepaya muda yang dipercaya pacak membantu meningkatkan produksi ASI. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

103,9 perempuan sekali ya, Sarem Daya Bangka Belitung. Selamat malam kembali Seperade ya, di kebersamaan kita bersama perempat kali ini kami hadirkan ya untuk kerangkaian acara Ragam Irama Nusantara ya, kami hadirkan sampai kelak di jam 8 malam.

Ya, seperti sahabat budaya kali ini ya, untuk informasi seputar tradisi jamasan ya, jamasan Watu Mbah Melik yang juga dikenal masyarakat sebagai Watu Dukun yang kembali digelar di Padukuhan Bunga Manis ya, Kelurahan Pucanganom, Kapanewon Rongkep ya, pada Minggu tanggal 12 Juli lalu ya. Dan tradisi yang rutin dilaksanakan setiap bulan Suro dalam penanggalan Jawa ini pun jadi wujud penghormatan ya, kepada leluhur sekaligus upaya melestarikan warisan budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Kegiatan ini pun dihadiri Kepala Kunda Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul Agung Danarta, kemudian Panewo Rongkep Edi Sedono, ya, tim pelestari budaya, pemerintah Kelurahan Pucanganom, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dan proses pun diawali dengan penyucian diri ataupun berwudu di petilasan Wali Tirto Panguripan Poncowolo. Setelah itu peserta pun mengikuti prosesi inti berupa jamasan Watu Mbah Melik yang dipimpin oleh juru kunci Mbah Martoyo. Ya, seperti untuk Watu Mbah Melik ataupun Watu Dukun ini adalah situs budaya yang disakralkan oleh masyarakat Padukuhan Bunga Manis, dan berdasarkan cerita yang diwariskan secara turun-temurun, situs ini diyakini punya keterkaitan dengan perjalanan dakwah di kawasan selatan Pulau Jawa. Kepercayaan ini pun menjadikan keberadaan situs ini terus dijaga dan dihormati sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Ya, Lurah Pucanganom Surawan mengatakan tradisi jamasan Watu Mbah Melik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan senantiasa dilaksanakan setiap bulan Suro.

0: Aduh, apa ge Mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh?

0: banyak kegiatan Gepaca. Nek siaran langsung oke, nek dialog Gepaca es, nek buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Tamentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Imhotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long, dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long, aku ingin menjadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Ape long sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
3: Iya, minta maaf. Silakan Pek Long.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pek Long. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
3: Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Begini Abang Daud.
3: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar, Tumenggung. Dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik ah, licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya, baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang ah. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah. Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau tahunya bantah-bantah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para mitra kaum dangu wilujeng wengi, wilujeng patepang deui sareng abdi kang udai di RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi Pasundan anu aya di pangumbaran tiasa ngiringan acara ieu Salasa malam Rebo ti tabu 20.15 tugi ka tabu 22. Acara ngajub antara tina pemancar FM 103.8 MHz. Di acara ieu para mitra tiasa kintun-kintun salam kawargi Pasundan anu aya di Bangka atanapi di mana wae. Pamirsa oge tiasa nyunkeun diputerkeun tembang-tembang Sunda anu dipikaresep ku pamirsa. Ka para wargi anu bade ngiringan mangga tiasa nelpon di pesawat telepon 08 12 13 14 10 38. Dina wengi ieu sim kuring Kang Uday ngarepkeun mugi-mugi para pandangu sadayana aya dina kawilujengan nya sareng riung mumplung sakula wargi. Satu acan nampi anu bade ngiringan tapi urang ngabaca WhatsApp anu terus lebet mangga urang dangukeun tembang munggaran kala nyedak judul ti saprak mangga para mitra wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para pendengar mana ya tembang munggaran kalau yang nyandak judul tisaprak ada. Tisaprak ngawitan tepang. Oke, para pendengar, aduh dini hari nanti ya kita akan menyaksikan perapat final antara Spanyol melawan Prancis. Ah, silakan yang yang biasa nonton bola mangga sok lah. Jagokeun we pokoknya siap-siap begadang. Oke, para mitra mangga orang baca banyak bacanya WhatsApp anu selebetnya. Oke deh. Orang jagokeun heula ya. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Uday. Abdi Teddy ya. Oh, Teddy, Kang Teddy Wirijeng, selamat malam. Selamat bergabung ya Teddy ya. Teddy yang ada di putaran mana ini? Kampung Jawa Atas. Sungai Liat. Mau menyapa semua pendengar yang RRI yang lagi ngedengerin. Kami lagi santai mana nih? Kami lagi santai di Jeliti mancing. Oh, lagi mancing nyantai ya, Kang Teddy hati-hati ya. Anginnya kenceng. Aku minta lagu Kang, dan judulnya Tanjung Baru. Oke, Kang Teddy siap. Tanjung Baru, buah salam-salamnya. Salam-salam menyapanya. Salam-salam menyapanya buat semua pendengar yang lagi mantau acara lagu-lagu Sunda. Aku pernah di daerah mana? Tangerang. Dekat Serang. Oke, gitu aja. Jadi ingat masa lalu waktu muda. Oke, lanjut Kang. Salam sehat selalu buat Akang penyiarnya. Oke Kang Teddy, terima kasih banyak. Alhamdulillah para mitranya Kang Teddy sudah menyapa kita di acara ini ya. Terima kasih banyak Kang Teddy. Semoga Kang Teddy sehat ya. Oke, kita terima ya telepon yang mau bergabung ya para mitranya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Hamzah ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat sudah tidak teladang.
0: Iya, cakep.
1: Gila rumput dari lalang.
0: Cakep.
1: Ini orang dari seberang. Ikut bergabung dengan perempat Bangka Belitung.
0: Oke, terima kasih banyak, Hamzah Yusuf ini ya. Halo.
1: Putra Sambas.
0: Oh, Putra Sambas. Iya, di Kalimantan. Selamat malam. Terima kasih
1: apa
0: banyak.
1: Apa kabar Kang Uday?
0: Baik, sama. Putra Sambas. Alhamdulillah. Sehat gimana di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuacanya gimana di sana? Panas enggak?
1: Panas berdengkang, beberapa hari malam juga panas.
0: Oh, iya, sama di Bangka juga.
1: Kadang kalau malam enggak bisa tidur, Pak.
0: Oh, iyalah kalau nggak ada AC atau kipas angin gayel kita.
1: Tubuh baru dia dingin tubuh. Kita jam 2 sampai jam 5 pagi.
0: Iya Putra Sambas.
1: Baru dingin.
0: Bener ya, aduh nguap dari bumi kali ya.
1: Iya.
0: Cuaca nih lah musim kemarau kayaknya Putra Sambas. Oke silakan Putra Sambas, salam-salam menyapa semua pendengar.
1: Salam-salam buat Mangyan, kata-kata orang.
0: Oke.
1: Okay. Ayah Putri, Mama Rati, Mang Amat, Ayah Mary, semua mualang, yang udah semuanya ya.
0: Semuanya ya, Putra Sambas.
1: Lagunya biasa ya.
0: Apa tuh?
1: Menggelis
0: ya. Oke, siap.
1: Jangan asal.
0: Oke.
1: Spesialnya yang buat cantik kita.
0: Neng Juli ya?
1: Iya, dia ulang tahun Kang Uday.
0: Oh, ulang tahun ya. Enggak ngasih kabar ya.
1: ulang tahun yang ke-37 tahun.
0: Wadah, lah matang lah tuh.
1: Lagi imut-imut.
0: Iya, lagi matang-matangnya tuh, mantap tuh.
1: Lagi matang-matang buah, kalau buah mangga lagi mangkelen.
0: Iya, lagi pelem-pelemnya tuh. Sama ya, pelemnya.
1: Enak.
0: Iya,
1: enak lagi enak di rujak.
0: Iya, lagi legit-legitnya ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Buat Bang Udai, terima kasih selalu bersama keluarga Kang Udai.
0: Oke, terima kasih banyak Putra Sambar.
1: Ya, untuk perompak terus mengudara untuk Mangga Belitung.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Selamat malam.
0: Wah, oke, okay, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Bang Udai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Oke, para penyanyi Mbak Naya Putra Sambas yang ada di Kalimantan sana, selamat malam. Selamat bergabung. Terima kasih banyak sudah ngobrol di acara Tatar Pasundaran ini ya bersama Kang Udayinya. Mangga orang tampi deui telepon nu bade ngiringan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Wilujeng Wengi.
0: Selamat malam Neng Juli. Apa kabar?
1: Kumaha damang atuh?
0: Sae pangesto.
1: Saksikan ya apa malam tuh? Ini.
0: Iya, bukan malam ini, dini hari kali.
1: Ya, besok jam 2 dini hari.
0: Iya.
1: Timnas Prancis versus Timnas Spanyol.
0: Iya, apa tuh megangnya?
1: Kang Udang lagi. Kang Udai dukung siapa tuh?
0: Aku milih yang gak disukai sama orang. Kebanyakan orang kan pada megang Prancis ya. Aku megang yang menderita aja, tim menderita lah. Biarlah. Aku megang Spanyol.
1: Abis. Kalau Neng gak megang siapa-siapa.
0: Iya, karena udah pulang ya Portugisnya. Iya, ya.
1: Udah pulang kampung. Sedih deh.
0: Iya, kalau kita sama-sama megang yang di tim dia yang dihebatin, jadi nggak ada lawan bicara. Ya.
1: Iya.
0: Jadi aku megang Spanyol.
1: Iya deh.
0: Iya.
1: Hari ini hari spesialnya siapa ya?
0: Radio tadi dibocorin tuh sama Putra Sambas, katanya lagi ulang tahun. Happy birthday katanya.
1: Memang yang, orang. Gara-gara.
0: Gak apa-apa dong. Iya, bagus deh.
1: Ngeledek aja.
0: Enggak, be. Bagus be. Jadi kita tahu, dari yang gak tahu jadi tahu kan?
1: Bukan.
0: Kenapa?
1: Mangga itu.
0: Oh, mangga pelem.
1: Ya deh. Minta kembang ya.
0: Boleh.
1: Request lagunya Ai.
0: Ai yang cewek ya?
1: Versi reggae.
0: Oke, siap.
1: Spesial untuk lagi. Untuk Duda Manis Kalimantan. Duda Manis Kalimantan yang ada di Sambas Kalimantan.
0: Sambas Kalimantan ya.
1: Ini ya. Terus untuk Jameri, untuk siapa lagi? Untuk Pak Karyan ya. Bang Kangin, Mama Rati, Ko Ayau. Terus siapa lagi?
0: Apa lagi tuh?
1: Yuk, Fitri. Nih Mbak Tri udah datang loh.
0: Belum.
1: Udah kemarin udah gabung waktu di mana ya? Ah, nggak tahu lah, lupa. Di RRI Pro 1.
0: Oh.
1: Terus untuk siapa lagi ya? Oh, untuk Pak Mario ya. Udah tuh untuk Kang Deddy, untuk siapa ya, untuk semuanya aja lah, daripada pusing mikirin bola ya. Salah, daripada pusing mikirin fans Tatar Pasundan. Oh, ini ya untuk
0: apa tuh?
1: Niko
0: ya.
1: Iya. Untuk semuanya aja di Lejong Wongi, semoga semuanya
0: siap.
1: Terima kasih ya Bang Putra Sambas sudah ngucapin.
0: Aku juga ya, boleh dong.
1: Boleh lah.
0: HBD ya.
1: Mana kadonya? Untuk Neng.
0: Ya udah lagu aja ya. Ai ya.
1: Lagunya oke. Spesial untuk Neng ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih Kang Uda yang berkatnya. Apa tuh terima kasih?
0: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun ya. Nuhun balik.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Neng Juli di seputar raya sana ya, RY sana ya. Oke, kawan-kawan yang mau bergabung silakan ditunggu di pesawat telepon sebelum saya menyetel lagu ya. Kata Putra Sambas tadi lagunya Neng Gelis. Alah, mantap nih Neng Gelis nih lagunya nih ya. Lagunya Neng Juli ya. Kayaknya spesial nih lagunya nih buat Neng Juli nih. Iya, Putra Sambas ya. Oke, para pemirsa ke orang dagun hal teman kalian nyarak judul Neng Gelis. Versi agak-agak sedikit ngelow ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat mendengarkan buat semuanya. Wilujeng, wengi wilujeng, ngadang mukul.

Oke, Pak Ramina masih kasar ngabdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah. Ya. Oke deh, Kak Paramita Sadayana anu bade ngiringan mangga diantosan di pesan telepon 0812 13 14 10 38. Oke, terima kasih banyak tadi Putra Samba, semoga keterima dengan lagunya ya, Neng Gelis. Spesialis katanya lagu tadi buat Neng Juli yang ada seputaran Air Wai Pemali sana ya. Oke, yang mau bergabung lagi silakan di pesawat telepon 0812 13 14 10 38. Atau enggak nanti saya, oh iya tadi ya, Kang Teddy ya, tadi di seputaran Kampung Jawa minta lagu Tanjung Baru para mitranya. Ahai, dadah. Oke, karena di salah sabar ya, nanti saya akan putarkan lagunya Tanjung Baru. Ya, nggak berapa lama lagi sih. Sambil menunggu kawan-kawan yang ingin bergabung juga ya. Oke. Oyong-oyong siki oyong siko oyong di karungan tohoyong abdi tohoyong tohoyong kanu rayung. Aduh di ini ya di blokir. Jendela jeung panto imah tong di slot pelongokeun wae cenah. Lain teu bela

Hayu teu nyaah ku kolot diremokeun cenah. Anak bulut, anak meri, anak jeler luncat deing. Ngajak imut, ngajak seri geus paler ku suat deing. Oke, kasadayana anu bade ngiringan mangga di atasan di pasar telepon 0812 13 14 1038 nya. Kurang buka heula ini WhatsApp anu tos lebet. Oh ho hoi la. Oh hoi lo ya. Oke. Oke, kita baca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Uda. Selamat malam wilujeng wengi. Saya Kang Deden. Kang Deden di seputaran mana nih, Kampung Jeruk, Pasar Sungai Liat. Mau menyapa semua forum masyarakat Sunda Ngombara khususnya tim Dodombaan sarang SOS. Selamat malam khusus Kangge Kang Uday, Kang Eman sarang tim Dodombaan yang ada di seputaran Sungai Liat dan sudi mampir, apa kabar? Kang Deden menyapa buat semuanya, semoga kompak selalu. Minta lagunya Kang Uday. Oke, siap. Lagunya apa tuh? Dicarikan yang enak jangan nu ngabletuk. Oke deh, siap. Nanti saya carikan yang ngabletuk ya Kang Deden ya. Oke, bener-bener enggak orang dangun heula. Terima kasih banyak buat Kang Deden yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya ya. Kita lanjutkan dengan lagu yang akan saya putarkan dari album Sunda dengan judul Tanjung Baru ya. Oke, dari tembang ini diminta sama Kang Teddy yang ada di seputaran Kampung Jawa Atas. Oke, para teman-teman gak orang dangut lah, tembang kelanya dan judul Tanjung Baru. Wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para mitra sadayana, mohon masih kasarengan abdi Kang Uday dina acara Tentara Pasundan RRI Perempat Sungai Lait Kepulauan Bangka Belitung. Para mitranya ngacar Hiris jeung Butri Iris. Aduh, anger-anger euy, morong macan meunang kidang katonggeng ku nyincang embe. Isuk dangdan sore mindang ka Bogor datang bae cenah. Aduh. Ampun Gusti lah. Oke, permenanwa badai bergabung di acara Tatar Pasundan, mangga diantos bisa telepon 0812-13-14-1038 nya. Sudah ada Teddy, Putra Sambah, Neng Juli nya. Sarang Deden. Kang Teddy, mogi-mogi katampi tembangan jadinya Tanjung Baru, di Tanjung Baru goyang-goyang. Aduh, meni geunah panjang eta tembangna teh. Oke, mangga urang buka WhatsApp anu teu selebet para mitranya. Oke, selamat malam buat Bang siapa ini? Assalamualaikum. Sahainya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Frida. Frida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Frida di apa? Di mana ini? Di Pugul. Selamat malam abangku, aku mau dengar lagu-lagu Sunda, pokoknya yang enak. Kemarin aku liburan sekolah ke Bandung, dengerin lagu-lagu Sunda yang diputar di radio, enak-enak. Salam aja buat masyarakat Sunda yang ada di Bangka, juga buat penyiarnya, terima kasih banyak. Salam dari Frida di seputaran Bangka. Oke, terima kasih banyak Frida ya. Dira Pugul sana ya, Pugul, Frida Pugul. Oke, terima kasih banyak Frida ya. Enggak awalnya assalamualaikum. Waalaikumsalamnya tapi tidak ada ya. Oke, enggak apa-apa Frida ya. Terima kasih banyak sudah bergabung Frida, lagunya lagu Sunda, pokoknya diputerin yang enak-enak aja. Oke. Frida rupanya liburan kemarin dia ke Bandung ya, para mitranya. Bandung rame ya Frida ya. Macet ya. Oke, para mitra, saacan urang napi dieu telepon nu bade ngiringan, mangga urang dangkun heula tembang kelen nyadak judul AI, tembang ieu duungkeun ku Neng Juli nu aya di seputaran air wae, mangga para mitra wilujeung, ngiwilujeung ngadang.

Oke, masih bersama saya Kang Uday di acara Tatar Pasundan ya, RRI Perumpat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Mawa kadu, mawa karung, mawa pare di akepan hayang saimbut. Sasarengan tibra sare di kekepan. Alah, Gusti. Oke, selamat malam buat semuanya ya. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-13-14-1038. Oke, selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung di acara ini. Terima kasih banyak. Oke, kita menyapa juga buat kawan-kawan yang lagi mantau acara di TikTok Kang Uday 2424. Selamat malam buat Kang Ian, buat Andir, juga buat Kang Dul Tasik. Apa kabar? Selamat malam. Terima kasih banyak sudah ngasih lope-lopenya ya, like-nya. Oke, terima kasih banyak. Saya menyapa buat semuanya ya. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan ya. Juga tadi Neng Juli, semoga lagunya AI versi reggae-nya bisa menghibur ya. Suasana malam ini yang dingin, alhamdulillah. Banyak bintang sekarang, tidak terang lagi bulannya ya. Oke, terima kasih banyak buat Kang Deden, buat Frida yang ada di Pugu, selamat malam ya. Oke, tembang selanjutnya yang akan saya putarkan yaitu yang akan diminta oleh Kang Deden, tembangnya Jayanti ya, dari Wanda Pop Sunda, Neng Ade Astrid dengan lagu Jayanti ya. Oke, terima kasih banyak Kang Deden. Oke, selamat malam buat semuanya yang sudah bergabung di acara ini. Terima kasih banyak. Kita menyapa dulu kawan-kawan yang ada di medsos kita ya. Buat Andir, selamat malam. Buat Muli, Muin, selamat malam. Selamat bergabung. Buat Cun Garut, aduh, salam ti Garut, kanggo sadayana pendengar. Oke, terima kasih banyak Kang Cun. Oke, Kang Jimmy Lai, selamat malam Kang Jimmy Lai. Oke deh, Andir, terima kasih banyak lope-lopenya ya. Tap-tapnya, terima kasih banyak. Kang Ian juga ya, selamat malam ya Andir. Oke, terima kasih banyak. Kita menyapa lagi buat Amelia Ponsel 88, selamat malam, selamat bergabung. Oke deh. Oke, kita lanjut ya lagunya ya. Jayanti dari Wanda Pop Sunda buat semuanya yang lagi mantau. Mari kita dengarkan tembang kalanya nak judul Jayanti ti Ade Astrid. Wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para mitra, selamat malam. Selamat bergabung di RRI Perempat Sungai Nat Kepulauan Bangka Belitung. Masih bersama saya Kang Uday di acara Tatar Pasundan. Oke, yang mau bergabung mangga diantosan di pesawat telepon 0812-13-14-1038-nya. Terima kasih banyak buat Kang Deden yang sudah bergabung tadi. Moga-moga lagunya keterima ya, Jayanti dari Hadia Street. Oke, selamat malam. Oke, terima kasih banyak buat Frida juga yang ada di seputaran Pugul ya. Oke, Frida yang kemarin liburannya datang ke Bandung, katanya seneng dengar-dengar lagu-lagu Bandung, lagu-lagu Sunda ya maksudnya ya. Oke, selamat malam buat semuanya. Nah, yang bergabung, yang lagi mantau di acara saya Kang Uday. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jangan lengah kata Andir. Jangan lengah. Aturannya gini, Andir. Jangan lengah, ada copet. Gitu dong. Andir ya. Ntar lagi gitu, jangan lengah, ada copet, hati-hati, jangan lengah, dompet Anda, HP Anda, jangan lengah. Pas lagi rame tuh ya. Oke, ka Bandung, ka Margahayu, mawa kalapa, jeng jaat, nya indung tunggul rahayu, nya bapak tangkal darajat. Oke, tangkal tanjung, sisi gunung, tangkal laja, jeng kalapa, nya munjung kudu ka indung, nya muja kudu ka bapa. Oke, selamat malam buat semuanya ya. Oke, ti Bandung ka Batu Jajar, tas angkot sado gantina. Kaduhung ngedul diajar geus kolot bodo jadina. Ta eta lamun embung diajar mah jadi bodo we geus kolot. Oke, selamat malam buat semuanya ya. Oke, terima kasih banyak buat Kang Ian Sopian ya, sama Kang Acun yang lagi ada di Garut, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih banyak, good. Ah, oke. Terima kasih banyak ya, Aki Uday. Abi Uday mah. Aki, selamat malam Aki. Teh Susan, selamat malam, selamat bergabung ya, Teh Susan ya. Oke, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Siapa nih ya? Rampes, Wilujeng Wengi, selamat malam. Siapa ini? Oh, Maulana, apa kabar Kang Maulana?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah. Minta lagu apa nih? Lagu apa nih Kang Maulana?
1: Lagu Sunda,
0: pokoknya lagu apalah.
1: Mobil buntut,
0: oke siap, ditunggu ya lagunya ya.
1: Atuh nuhun pisannya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Mesia buat semua saudara abdi yang ada di Umas Minuman Tunda Kumbara, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Dan lancarkan rezekinya, dan Kang Uday semoga sehat selalu. Oke. Dan keluarga selamat di jumpa.
0: Oke deh, siap Kak Maulana Wilujengnya. Ditunggu lagunya ya.
1: Kang.
0: Oke. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih banyak buat Maulana ya yang ada di seputaran Kenanga. Selamat malam, selamat sejahtera, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dikasihi. Pokoknya doa-doa terbaik dari sinilah buat Kang Maulana di sana ya. Oke, buat semuanya yang mau bergabung lagi silakan ditunggu di pesawat teleponnya ya. Ping juga selamat malam sudah bergabung, terima kasih banyak. Teh Susan, apa kabar? Tiara Moy, selamat malam, selamat bergabung Tiara Moy. Oke. Oke, para mitra, buat Kang Ian. Silakan Kang Ian kalau mau lagu diantos ya. Sempat tahu mau bergabung juga dengan saya di acara ini ya. Oke deh para mitra, apa kabar buat semuanya? Mari kita dengarkan tembang kalian nyandak judul Lungken Diku Frida ya. Lagunya Domba-Domba Kuring ya. Domba-Domba Kuring, lagu top kita nih. Lagu topnya ini Barudak SOS. Kang Ian, lagu Domba Kuring ya. Selamat mendengarkan buat semuanya. Mari kita dengarkan tembang kalian nyadak judul Domba Kuring. Tembang ieu diungkeun ku Neng Frida anu aya di seputaran Pugur. Oke, para pemirsa mangga urang dangukeun tembang kalian nyadak judul Domba Kuring dari Wanda Pop Sunda. Wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke deh, masih bersama saya Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang sudah pukul 21.30 pendengar ya. Jadi kebersamaan kita ke depannya hanya tinggal 30 menit lagi. Oke, terima kasih banyak buat Kang Ian. Mohon maaf kalau lagi live saya tidak bisa buka WA, nanti jaringannya tidak benar lagi ya. Oke, terima kasih banyak buat Dewa. Siapa ini? Dean Anjani, selamat malam ya, selamat bergabung ya. Oke, lagu selanjutnya. Oh iya tadi ya, Frida, semoga keterima lagunya ya, Debak Kuring, terima kasih banyak. Lagu selanjutnya yang akan saya putarkan. Oke ya, buat ya, pendengar semua yang mau bergabung silakan ditunggu di pesawat telepon 0812 13 14 1039 ya. Mohon maaf nih yang ini. Buat Kang Acun, lagunya apa Kang Acun? Iya, nanti saya putarkan ya. Nanti saya putarkan lagu-lagunya yang mantap. Oke, para mitra, saat acan nampiano bade bergabung mangga urang dangundula tembang tabola bale versi Sunda ya. Tabola bale. Oke, para mitra mangga urang dangundula tembang kalanya dang judul tabola bale versi Sunda. Wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para pendengar semuanya, selamat malam, selamat bergabung. Masih bersama saya, Kang Uday, Dina Acara Tatar Pasundan, RRI Perempat Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Oke, para mitra, terima kasih banyak buat Andir ya. Buat Andir yang selalu live di Pasar Kite, selamat malam. Selamat bergabung juga buat Asep Maulana dan Kang Ian ya, selamat malam ya. Selamat bergabung, terima kasih banyak. Oke deh, kukupu si Rama Rama ayah hileut jeng japati piburuk ti ibu Rama pangaret pageuh dina ati. Kripik siki kanari ngala saga arek nyepah sing apik naliti diri ngajaga ucap jeng lampah parameternya. Jadi kita harus menjaga ucap dan tingkah kita dalam bersosialisasi. Oke, mari kita baca lagi WhatsApp yang sudah masuk para mitranya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Uday. Saya mana nih tadi nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Uday, saya Denny yang ada di seputaran Pasar Kite. Lagi bongkar muat. Kang Denny ya. Oke, lagi bongkar Pasar Kite ya. Pasar Kite, lagi bongkar muat nih nurunin barang. Saya minta lagu kalau bisa Runtah. Versinya versi yang cewek. Oke deh, sambil bongkar muat ikan nih di Pasar Kite, Kang Uday. Jangan lupa ya Kang Uday diputar lagunya. Oke, Kang Denny, ditunggu ya lagunya ya, Runtah ya, dari Ade Astrid ya. Oke, para ini mangga orang dangukeun heula tembang yang diminta oleh Kang Denny, kalanya nak judul Runtah. Selamat malam, wilujeng mengi, selamat mendengarkan.

Oke, Paramita, tebang salah jeng nah, mohon. Kesarengan orang kirang langkung 10 menit deinya, Paramitanya. Jantan aya tembang nu diungkeun ku Kang Edi anu aya ngarereos lewat WhatsApp tadinya. Pokona mah tembang Es Lilin Kang tong hilap, pokona nu versi koplona. Oke, Paramita, mangga urang dangun heula tembang kana nyadak judul Es Lilin. Wilujeng, wengi wilujeng ngadangukeun.

Mitra kaum dangu pandangu RRI perempat sungai liat di mana wai ayana te karau sejam setengah lamina orang mancang kerama ngalangkungan acara tatar pasundan kiwari cunduk waktu datang masa orang kedah baturai sanaos abot orang tenda panglamunan orang diteraskan menggon bayun mugia orang tetep waluya di muka sarin kawi ku akang sareng teteh pemegat kabut sobat orang kedah baturai pangatur catur pangarah acara Kang Unday sejak amit mungkur lumungsur di Jomantara wilujeng wengi wilujeng akad kampang kuleman kesan enjing muterkan roda kahirupan sorang-sorangan walagi lemah cai walia Indonesia air kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh permios.

0: Terima kasih banyak Sepredi Ika, masih mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Untuk malam hari ini, setelah etnis Tatar Pasundan hadir mewarnai malam Sahabat Budaya, kami lanjutkan di segmen Tangtut untuk malam hari ini. Untuk Sahabat Budaya mungkin yang menikmati waktu santainya, kami akan hadirkan, kita beralih ke lagu-lagu khas daerah Bangka Belitung, dari kepulauan yang kita cintai, tempat kita bernaung, tempat kita hidup, tempat kita menjalin silaturahmi, tempat kita menjalin kebahagiaan, cerita di Pulau Bangka Belitung. Mengulik perjumpaan kita untuk malam hari ini, ku akan hadirkan siapa yang tidak kenal dengan Pantai Sikoni Sepradio. Kalau ke Kabupaten Bangka yang paling terkenal Matras, katanya enak mandinya. Zaman dulu, sejak zaman dulu Sepradi, Matras selalu menjadi pilihan karena area yang paling luas. Tapi ngomong-ngomong masalah mandi, tidak aman lagi nih Sepradi kalau kita tidak mengedepankan safety atau juga lata cuaca memang tidak dianjurkan untuk bermain di laut, mandi di pantai, tapi masih kita tetap lakukan. Nah, hal ini yang harus diwaspadai di kawasan Matras karena sudah sangat banyak korban yang meninggal dunia di pantai Matras. Artinya Sepradi, oh, dapat pajak kita katakan sebagai kawasan yang aman walaupun enak untuk mandi, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita dengarkan dulu nih Sepradio, Pantai Matras, pantai yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat ketika berkunjung ke Pulau Bangka.
1: Jika

Sebagian masyarakat Bangka Belitung percaya pada larangan bersiul, membawa ketan, minyak tanah, dan pisang di malam hari. Konon katanya hal ini bisa mengundang bangsa jin untuk datang dan membawa yang bersiul dan yang membawa minyak tanah, pisang, dan ketan ke dunia bangsa jin. Boleh percaya, boleh tidak?

0: Tangerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tak lagi main nak belajar ke Pulau Kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah, ase ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku, Mayo.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
1: ya. Bukan nih, Mai. Jahat bener kayak ku, nih. Aulah pun. Mulai besok, kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas, kah?
2: Ngomong lah, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare, Mai.
2: Ningo, paling-paling angak-angak teh ayam, po.
1: Dek, ya, adik, Mai. Menkali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai, apa yang jobku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, tai pok begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, typo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih gak teka Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput namanya Kak Mai. Namanya nah, sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Udah ingin aben, Mayat.
1: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayat. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau namanya sebenarnya. Siti Trompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, cenaknya Mai.
2: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Gak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai, yuk.
2: Oh Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak namai.
2: Kok bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking gak nyage cita-cita Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: auk puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally, kelah kan? Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Tai pau bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih mai. Keliwat mimang ke nih mai.
2: Tai pau bergerang, tai pau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, tai pau bergerang gak mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk saya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai. Kayak kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kayak kalah mai, deng lah mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah ho, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
3: Semoga terhibur Semradio malam hari ini dan kisah dari kisah Taipau Begerangnya Mike Rom nih. Menemani malam Mika, sahabat budaya, cuaca cukup cerah dalam waktu lah beberapa hari ini. Karena memang kita masuki masa, maka dengan hal itu kita saling jaga bagi lahan kosong ataupun kawasan hutan, perkebunan, kalaupun walau itu bukan lahan kita ataupun kita melihat ada api yang kemudian memicu sebagai pemantik terbakar. Nah segera laporkan itu paling terpenting. Kalau lagi bisa dipadamkan, diusahakan dulu padamkan dulu Supradio. Segera laporkan itu paling terpenting. Kalau lagi bisa dipadamkan, diusahakan dulu padamkan dulu Supradio. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa merugikan. Nah untuk Supradio juga berhati-hati ketika berada di kawasan-kawasan perjalanan, karena di kawasan Bangka ini agak banyak sih Supradio lahan-lahan yang hutan yang masih kita jumpai di tepi-tepi jalan. Lo kali di kawasan lintas timur nih Supradi yang menjadi langganan, entah apa halnya, pokoknya Supradi berhati-hati ketika membuang puntung rokok tuh paling terpenting. Kemudian makar lah kita padamkan, pastikan padamkan lagi, siram lagi ke air kalau poneka membakar. Kemudian supaya tidak dihidup lagi ketika Ika tinggal. Nah, seperti untuk malam hari ini menemani aktivitas Ika di suasana santai ya, karena besok kembali menjalankan rutinitas setelah masuk waktu sekolah nih. Seperti adalah waktu-waktu yang sangat sibuk dan melelahkan. Maka juga yang sedang MPLS tetap semangat menjalani hari-hari penuh dengan momen dan kenangan-kenangan manis. Kita dengarkan dari Meleke, Baja and Friend untuk Ika, Bedaru.

Sobat Budaya malam hari ini menemani Ika, Rara bakal hadirkan beberapa hal terbaik tentang efek buruk bergadang terhadap tubuh nih, Spradio. Jadi jangan remehkan kalau Ika merasa yang masih suka bergadang terlalu, Spradio. Jadi bergadang itu memberikan efek buruk terhadap tubuh dan cara menguranginya tuh seperti apa yo? Nih simak nih informasi sambil santai-santai malam hari ini. Seperti bergadang sesekali mungkin tidak langsung menimbulkan masalah, tapi kalau menjadi kebiasaan, kurang tidur bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh. Ketika tidur, tubuh sebenarnya sedang menjalani proses penting, mulai dari memperbaiki sel yang rusak, menyeimbangkan hormon, hingga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika waktu istirahat malam hari itu tidak terpenuhi, proses tersebut akan terganggu. Efek bergadang terhadap kesehatan kita luar biasa. Pertama, otak kita menjadi sulit fokus. Daya tahan tubuh kita menurun. Berat badan kita lebih mudah naik. Risiko diabetes meningkat. Jantung bekerja lebih berat. Pencernaan terganggu. Kulit terlihat kusam dan lebih cepat menua. Dan mata kita mudah lelah. Serta emosi menjadi tidak stabil. Mungkin Ika mengalami hal-hal nih, lihat lagi gejala-gejala disebabkan apa, apakah tidur kurang dari 7 hingga 9 jam setiap malam, kurang konsumsi air putih seperti kemudian juga suka bermain ponsel bahkan hingga membuat harus bergadang kamar yang tidak nyaman kayaknya tuh Spradi, dan ada banyak hal lain lagi Spradi yang Ika lakukan sehingga membuat mata terjaga, membuat tubuh untuk tetap bergadang.

0: Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kali ini kami cukupkan hingga di sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya selalu setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi besok pukul 5 pagi hingga pukul 12 malamnya dalam rangkaian segmen yang akan kami bahas terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, terkhusus di Bangka Belitung. Tara pamit dan mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya saudara di Republik Indonesia Sungai Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungilet Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Seperadik Sahabat Budaya, kita mengudara di edisi pagi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026 kak dikanti ke RRI dari jam 5 subuh hingga jam 10 siang kak Seperadik. Nah Seperadik Sahabat Budaya, seperti biasa Seperadik, kelas sesaat lagi RRI akan hadirkan untuk kak Hikmah Pagi Kupiah Perkara Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Seperti biasa narasumber Ustaz Khairman Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, UD itu ke jam 6 kita ke kabar berita sumber dari RRI.co.id. Kemudian kita masuk ke Ngupi Pagi Seperadik hingga jam 7 Seperadik ke kabar berita Seperadik sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 7 kita lanjut ke Ngupi Pagi kita sesi kedua Seperadik hingga jam 8 Seperadik. Nah di jam 7 ke jam 8 kelahiran buka line telepon untuk Kak Seperadik Sahabat Budaya yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Kelas Seperadik, Iren tunggu partisipasi. Nah hingga jam 8 sepertinya kita masuk ke kabar berita Seperadik, sumber dari RRI.co.id. Kemudian habis itu kita ke berubat Seperadik, beragam unsur budaya sehat hingga jam 9 Seperadik. Kita lanjut lagi ke kabar berita kita Seperadik, sumber dari RRI.co.id. Nah kemudian jam 9 kita ke berubat, lanjut sesi kedua Seperadik hingga jam 10 Seperadik. Nah di jam 9 ke jam 10 Iren bukalan telepon kembali untuk Ika Seperadik yang nak bergabung di 08 12 13 14 10 39 Seperadik. Nah hingga di jam 10 lahiran nanti Kak Seperadik, kelak beragam informasi Iren akan hadirkan untuk Kak pada hari ini Seperadik, edisi hari Rabu 15 Juli 2026 Seperadik. Langsung baiklah Seperadik, kita hadirkan kopiah untuk Kak Seperadik dengan tema 3 masalah keumatan Seperadik. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Perempat RS Sungai Liat di 100

0: Rupia, komunikasi perkara iman dan takwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah penuh dengan berkah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi acara yang disenangi oleh Nabi kita agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini seperti biasa setiap hari Rabu kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar masalah-masalah keumatan. Banyak sekali, tetapi tidak bisa kita baca seluruhnya oleh karena kita terikat dengan waktu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, masalah keumatan, masalah yang terjadi di masyarakat. Yaitu yang pertama, Pak Ustadz mau nanya, apakah jatuh talak jika seorang suami bilang kepada istrinya, ku tidak mau lagi ke kamu nih, ku tidak nak lagi ke ika nih, masa kita ya, masa bangka nih, ku tidak nak lagi ke ika nih, saya tidak mau lagi kepadamu. Apakah ucapan seperti itu bisa jatuh talak? Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jawabannya seperti ini. Di dalam talak itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak sharih. Talak sharih itu adalah ucapan yang langsung memakai redaksi talak. Langsung memakai ucapan talak. Ku talak kamu, misalkan. Ku talak kamu. Nah, seperti itu. Nah, ucapan seperti itu disebut dengan talak sharih, jelas. Talak sharih itu bisa terjadi, langsung terjadi tanpa ada syarat apapun, tanpa walaupun tidak berniat. Walaupun tidak berniat, seorang suami mengucapkan ku talak kamu misalkan. Kamu ku talak. Nah, walaupun tidak berniat itu terjadi. Walaupun hanya main-main itu terjadi. Saya telak kamu, aku telak kah? Nah, aku telak kah? Nah, itu langsung terjadi talak. Walaupun tidak sengaja, walaupun main-main, walaupun dalam keadaan marah, emosi, jatuh talak. Jadi hati-hati kita ini dalam mengucapkan kata talak itu. Jangan di saat kita emosi, hal yang harus kita hindari yaitu tadi ucapan talak tadi. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan talak itu mun pacak dihindari. Mun kita lagi sayang ke istri. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang nomor dua, talak itu adalah talak kinayah namanya. Talak kinayah itu adalah kata, ucapan, kata-kata yang bisa mengandung talak, yang bisa diartikan talak. Seperti tadi, saya tidak mau lagi ke kamu nih, ku tidak nak lagi, atau bahasa lain, pulang aja ke rumah orang tua, ku tidak nak lagi, tidak, umpama. Apakah ucapan seperti itu jatuh talak? Nah, jawabannya adalah talak kinayah itu bisa jatuh talak jika disertai niat mentalak. Jika tidak disertai niat mentalak, hanya karena emosi terceplos kayak gitu, tidak jatuh talak. Itu untuk mengetahui dia itu berniat menjatuhkan talak atau tidak, tentu harus nanya si suami. Kita nggak bisa nanya apa membaca hati orang. Oh ikan ini pasti niat nelak dengan ucap surat itu. Nggak tahu kita isi hati orang. Jadi isi hati orang kita nggak tahu ya. Oleh karenanya kita ini lihat apa namanya niatnya si suami nih ngejatuhin talak nggak dengan ucapan saya nggak mau lagi sama kamu nih. Nah seperti itu. Ini hal masalah yang sangat rumit sekali. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi seperti itu. Jadi apakah ucapan talak seperti itu, saya tidak mau lagi ke kamu, itu bisa jatuh talak atau tidak? Jika disertai dengan niat mentalak saat mengucapkan, maka jatuh talak, itu talak kinayah. Kalau tidak disertai niat, tidak jatuh talak, karena talak kinayah tadi. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, apakah anak yatim, ini masih berkaitan dengan Asyura kemarin nih, yang ibunya sudah menikah lagi masih disebut yatim? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yatim itu siapa? Salah satu ibadah yang sangat besar, ibadah sosial, adalah kita menyantuni anak yatim sekemampuan kita. Lalu siapa yatim itu? Yatim itu adalah anak yang belum balik, ninggal ayahnya. Perempuan belum datang bulan, laki-laki belum keluar sperma, itu ninggal ayahnya, yatim. Walau jadi yatim itu adalah anak yang belum balik, ayahnya meninggal, itu yatim namanya. Nah, walaupun ibunya itu sudah menikah lagi, tetap yatim. Sehingga kadang-kadang begini, anggapan masyarakat itu ketika ibunya sudah nikah lagi, lebih-lebih suami yang kedua ini dari ibunya ini lebih kaya, tahu kaya, ini seperti tidak dianggap yatim lagi gitu. Tetap, karena tidak bisa mengubah status anak itu dari yatim dengan ibunya menikah. Karena kata Nabi seperti itu. Adapun anak yang sudah balik, layut mabedah tilamin, sudah tidak yatim lagi, tidak yatim lagi kalau sudah balik. Jadi seperti itu, sehingga kita tetap bisa di situ dapat keutamaan menyantuni, membantu anak yatim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tetap yatim walaupun ayahnya sudah apa namanya, mohon maaf, walaupun ibunya sudah nikah lagi, tetap anak itu yang penting belum balik berstatus yatim, tidak mengubah status yatimnya. Itu masalah yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, terakhir mungkin karena waktunya, Pak Ustadz, apakah bersentuhan dengan suami itu membatalin wudu? Dan bolehkah menyentuh, membaca Al-Quran? Ini ada dua masalah. yang ada dua isi pertanyaan ini, ada dua masalah. Pertama, yaitu bersentuhan dengan suami. Yang nomor dua, baca Al-Quran bagi orang yang tidak punya wudu. Bersentuhan dengan suami, bapaknya, bersentuhan dengan suami itu termasuk salah satu yang termasuk perkara yang ngebatalin wudu. Jadi salah satu perkara yang membatalkan wudu itu adalah bersentuhan kulit, ketemu kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Suami bukan mahram. Siapa mahram itu? Orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Saudara, ada tiga mahram itu. Para pendengar RRI, ada tiga macam mahram. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi kita bersentuh dengan suami, kulit ketemu kulit, itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena suami itu dalam masalah batalnya wudu ini dianggap sebagai ajnabi, orang lain, bukan mahram, sehingga membatalkan wudu. Gitu. Kita berbicara mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita menyampaikan hukum versi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi ngebatalin wudu. Nah sekarang, kalau wudu kita sudah batal, bolehkah kita baca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu tidak harus punya wudu. Yang harus punya wudu ini memang kita menyentuh, memegang Al-Quran. Itu yang harus berwudu, dan wudu dosa. Adapun baca Al-Quran tidak harus berwudu. Kita misalkan tidak diwudu nih, tidak di air wudu, membaca kulhu wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad, itu kan Quran, boleh. Kita tidak punya wudu nih, membaca Yasin tanpa memegang Quran. Yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilan nasir, dan seterusnya, boleh. Yang penting kita ini tidak datang bulan, wahai perempuan. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama, sentuhan kulit suami istri dengan suami, suami ke istri ini membatalkan wudu karena suami istri bukan mahram tapi terhitung tercatat sebagai orang lain dalam masalah berwudu nih. Yang nomor dua, orang tidak punya wudu karena sudah batal, maka orang itu berarti tidak punya wudu. Boleh membaca Al-Quran saat tidak punya wudu, yang haram nih, yang tidak jadi nih, mun kita menyentuh Al-Quran. Jadi seperti itu. Nah ini mungkin tiga pertanyaan, tiga masalah keumatan yang bisa terbahas. Semoga manfaat, barokah.
0: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Kok tengoklah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Agul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Non, lah jam 6!

Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi. Kali ini Seperadi O dari Sungai Liat Seperadi di Baci Kek Kuiren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar pawai indah dan pawai karnaval dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sekda Bangka Asep Setiawan saat rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia di ruang rapat Sekda Bangka Selasa 14 Juli 2026. Rencana pawai indah dan pawai karnaval akan digelar selama 2 hari. Pawai akan digelar pada 19 Agustus 2026 dan pawai karnaval akan digelar pada 20 Agustus 2026. Untuk panggung kehormatan seperti tahun sebelumnya terletak di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Rapat persiapan HUT RI juga membahas berbagai kegiatan mulai dari rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di DPRD Kabupaten Bangka. Kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Puncak HUT ke-81 RI pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 oleh pasukan pengibaran bendera. Pada hari yang sama digelar ziarah dan tabur bunga, serta pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Sementara itu, Kepala Kesbang Pol Kabupaten Bangka, Romlan Ardi ngomong, pihaknya terus mematangkan persiapan paskibraka, mulai dari mengukur seragam paskibraka dan semua kebutuhan seragam serta perlengkapan lainnya. Romlan Ardi menambahkan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bangka akan menjalani karantina dan pelatihan intensif mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 di Hotel Manunggal. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 6 pagi nih Seperadik Sahabat Budaya. Jangan lupa Sahabat Budaya baca informasi lengkapnya di situs resmi rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone mai.
2: Ngapa penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, oh lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Ma. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, deh.
1: Oh, Ma.
0: Oh, ya, Peh.
1: Pon kita nyuci baju, air kemananya akhir, ya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Ma, ge?
1: Serat baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Maka, ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan? Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat. Shit.

Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat pagi Spreadio Sahabat Budaya. Di acara selanjutnya kita Spreadio di Ngupi Pagi Spreadio. Nah, di Ngupi Pagi ini Spreadio Sahabat Budaya dan hadirkan perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini seperti Rabu 15 Juli 2026 Spreadio. Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, kemudian Kabupaten Bangka Selatan hujan ringan, mengalami hujan ringan. Kabupaten Bangka Tengah mengalami hujan ringan, Kabupaten Bangka Barat berawan, dan Kabupaten Belitung Timur berawan. Kota Pangkal Pinang berawan seperti. Nah, seperti Sahabat Budaya, informasi perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pagi hari ini seperti Rabu 15 Juli 2026 seperti.

Selamat pagi Spradit Sahabat Budaya. Kita di Ngopi Pagi kita Spradit Iren hadirkan informasi untuk Kak Spradit Sahabat Budaya yang dikutip dari rri.co.id Spradio. Nah, ada manfaat meditasi setiap pagi untuk menjaga fokus dan kesehatan mental Spradit. Dikutip dari rri.co.id Spradio. Nah, jadi meditasi di pagi hari semakin banyak dipilih sebagai sebagian dari rutinitas untuk memulai aktivitas. Nah, praktik ini dinilai dapat membantu menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi serta mempersiapkan tubuh kayak mental menghadapi berbagai aktivitas sepanjang hari. Nah, meditasi ini merupakan latihan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada napas, sensasi tubuh atau objek tertentu selama beberapa menit. Ketika kegiatan ini tidak memerlukan peralatan, khusus dan dapat dilakukan di rumah, di tempat kerja maupun ruang terbuka yang tenang. Nah, jadi ada sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meditasi yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Nah, jadi selain itu juga seperti Sahabat Budaya, meditasi ini juga dikaitkan dengan peningkatan kemampuan mengelola emosi dan menjaga fokus saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi bagi pemula, meditasi ini tidak hanya dilakukan dalam waktu yang lama, meluangkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit setiap pagi sudah dapat menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan yang konsisten. Jadi untuk memulai meditasi, duduklah dalam posisi yang nyaman dengan punggung tegak, pejamkan mata, kemudian tarik nafas perlahan melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Fokuskan perhatian pada irama napas, lalu biarkan pikiran yang muncul berlalu tanpa perlu dihakimi. Nah, jadi apabila perhatian mulai teralihkan, kembalikan fokus secara perlahan ke napas. Proses tersebut merupakan bagian yang wajar dalam meditasi dan tidak perlu dianggap sebagai kegagalan. Nah, meski demikian, meditasi bukanlah pengganti penanganan medis bagi seorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Apabila keluhan stres, kecemasan, atau depresi berlangsung dalam waktu lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari, masyarakat tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional. Jadi dengan meluangkan beberapa menit setiap pagi untuk bermeditasi, jadi dapat membangun kebiasaan sederhana yang mendukung ketenangan pikiran, meningkatkan fokus, dan membantu menjalani hari dengan lebih baik. Nah, jadi seperti Sahabat Budaya, itulah di Seperti Sahabat Budaya informasi yang Iren hadirkan untuk Ika Spradi mengenai manfaat meditasi bagi kesehatan kita Spradi. Oh, jadi manfaat meditasi setiap pagi itu untuk menjaga fokus ke kesehatan mental Spradi. Nah, jadi menikahnya nyube Spradi udah duduk dalam keadaan fokus, terus tenangkan pernapasan Spradi udah seperti yang Iren bilang tadi itu udah. Walaupun seperti Sahabat Budaya, kita lanjut kembali seperti menemani Ika di pagi hari ini. Iren hadirkan beberapa buah lagu sebelum jam 7 kelak Iren membacakan kabar Bangka Belitung. Nah, untuk seperti Sahabat Budaya yang bergabung kelak di jam 7 ke jam 8 di sesi kedua Ngopi Pagi kita seperti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat.

Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilune?

Permainan sembiluni pada dasarnya mirip kek permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kek daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembiluni adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang, di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apa dak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rafia sebanyak 8 ikok kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang ke tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa dak tersentuh ke pemain lawan. Maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Wow. Nah, sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yo, kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

0: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Wah,